Perhatikan di sini ada mirrahiqim mir. Ya. Ra-nya dibaca tebal karena ra-nya berharakat fathah. Jadi ketika mirra langsung tebal. Bukan mirra. Ya, di situ ada dua, ada ra yang bertasydid. Ra yang pertama adalah sukun, yang kedua berharakat. Maka ra-nya ini dibaca dengan tebal.

ختامه مسك. Perhatikan pada miskun di situ ada tanda waqaf, maka cara membacanya adalah ya, apabila kita waqaf pada suatu huruf, sebelumnya adalah huruf yang berharokat atau bersukun, maka kita membaca di sini adalah huruf sin, maka dibaca dengan sempurna. Membaca sin dengan sempurna dengan sifat-sifatnya. Khitamuhu tu. Khotnya dibaca tebal. Yusqawun hiqim makhtum. Khitamuhu misk. Perhatikan ada miskun di situ ada tanda waqaf, maka cara membacanya adalah ya, apabila kita waqaf ada suatu huruf, huruf yang berharokat atau bersukun, maka kita membaca di sini adalah huruf sin sempurna, sempurna dengan sifat-sifatnya. Khitamu misk. Misk. Ya, bukan misak tapi mis. Kita khitamuhu misk. Wa fi alika falyatafasil mutansun. Ulang lagi. Perhatikan huruf ta, huruf ta Arab memiliki sifat apa? Hamzah, suara des, ada nafas yang mengalir. Kalau huruf T Indonesia tidak ada hamznya.

وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا

Itu fanya pendek ya, fakihin pendek ya, tidak dipanjangkan. Lagi beberapa anak-anak, anak madrasah itu memanjangkan fa-nya. Ya. Menurut riwayat Hafiz memang seperti itu, jadi fa-nya pendek. Ya. Buat yang lainnya panjangkan, ya. Tapi bukan Hafiz an Asim. Ya. Kita membaca, ya, membaca dengan mencampurkan riwayat, tidak mencampurkan riwayat. Dan pakai ini, mushaf yang kita pakai disusun kan riwayatnya siapa? Al-Imam an Al-Imam Asim. Kalau fa dipanjang, oh, riwayatnya Al-Imam Asim. Jadi Al-Imam Asim bin Abi Najd Al-Kufi itu memiliki dua murid, yaitu As dan Syu'bah. Kalau Al-Imam Syu'bah dia dengan Fakihin, panjangkan fa-nya. Namun kalau anak atau teman kita belajar ke kita, panjangkan fa-nya. Wa in qalabu ila ahlihim qalbun fakihin. Berapa anak ketika setoran ini dipanjangkan ya. Fakihin, nah, itu salah ya. Karena itu bukan riwayatnya Al-Imam Hafiz Asim. Kalau seseorang ingin mengambil riwayatnya Al-Imam

langsung, maka dia dua riwayat langsung itu Al-Imam Syu'ban, Al-Imam Hafiz An. Jadi dia menyetorkan, apabila terjadi perbedaan bacaan maka dia menyetorkan bacaan berdasarkan riwayat Al-Imbah, kemudian dia mengulang lagi dengan menyetorkan bacaannya Al-Imam Hafiz. Dan kita mempelajari qiraahnya Al-Imam Hafiz. Wa tara'u

لضالون. Ayo. Nah, di sini perhatikan. Ada mad ya, ada ziyadatul mad. Antum lihat kalau di atasnya huruf mad itu ada tanda ya, ada tanda coretan gitu ya. Ada tanda coretan di atasnya huruf mad. Perhatikan pada ayat 31. Di situ ada wawu, di atasnya ada seperti coretan itu ya. Ada coretan yang ada lengkoannya itu. Kemudian ya, ila ya, di atasnya alif kecil ada coretannya juga. Kemudian la dallun, di atasnya alif ada coretannya juga. Itu namanya ziyadatul maddi, yaitu matnya itu bertambah, ada tambahan panjang. Aslinya adalah dua harokat karena ada sebab tertentu, karena bertemu dengan hamzah ya. Ya. Mana tadi ya? Ayat ke-32 ya, maaf. Ayat 32. Di atasnya wawu qalu, ada wawu, ada tandanya coretan di atas itu ya. Ziyadatul mad. Kemudian haulai. Kalau qalu itu namanya apa? Mad jaiz munfasil. Bagaimana cara mengetahuinya? Di situ ada huruf mad yaitu wawu. Wawu sukun. Kalau untuk mushaf cetakan Mesir, cetakan Saudi, maka huruf mad itu tidak ada tanda sukunnya. Perhatikan ya, pada qalu itu wawunya tidak ada tanda matnya, tidak ada tanda sukunnya. Itu menunjukkan dia huruf mad. Di atasnya wawu ada tanda ziyadatul mad. Itu dibaca 4-5 harokat. Kemudian haulai. Untuk ha itu ya, ini namanya mad jaiz munfasil. Ya. Kenapa? Karena ha itu adalah kalimat yang berbeda, kata yang berbeda. Tulisannya seolah-olah sambung, tapi itu adalah kata yang berbeda. Haulai, di situ ada alif kecil. Alif saghirah. Bertemu dengan hamzah, itu ada wawu di atasnya, ada huruf hamzah, itu namanya hamzah ya, sehingga dibaca 4 harokat. Ulaha ulai. Nah, di situ di atasnya huruf alif ya, ada tanda ziyadatul mad. Nah, itu dibaca 4 harokat. Kalau ulai itu mad wajib muttasil. Karena apa? Karena alif huruf mad bertemu dengan hamzah, setelahnya dalam huruf hamzah dalam satu kata. Ya. Kemudian la dallun. Nah, di situ ada alif pada dha ya, Al-Mutaffifin ayat 32, perhatikan. Itu ada alif bertemu dengan huruf yang bertasjid atau bersukun itu. Lam itu ada huruf bertasjid, itu menggambarkan dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Itu bertemu dengan sukun maka dipanjangkan 6 harokat. Disebut dengan apa? Mad lazim kilmi musakol. Mad lazim kilmi musakol. Kita ulang lagi.

0: Nah,
1: pada mad lazim kilmi musaqqal itu ada nabernya. Naber itu meninggikan suara. Setelah lawo dibaca enam harokat, ketika masuk ke lamnya itu suaranya dinaikkan. Lawalun, ayo. Nah gitu ya. Jadi nadanya naik ketika apa? Ketika masuk ke lamnya itu. Al-Mutaffifin ayat ke-32. Kita ulang lagi.

Juz amma ini diharapkan semua ikhwah maupun akhwat, abak maupun ummahat, diharapkan menguasai, menguasai juz amma. Karena ini biasanya menjadi kurikulum di ma'had-ma'had tahfidzul Quran, ya. Di Indonesia terutama mereka mendahulukan juz amma. Juz amma dan juz 29 ini didahulukan. Ada yang menghafal dari An-Nas dulu. Juz 30, 29, 28 sampai Al-Baqarah. Ada yang mereka memprioritaskan juz amma, kemudian juz 29, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga menguasai ini sangat penting karena akan bisa membimbing putra-putrinya atau dia sendiri, ya, bisa lebih bagus bacaannya terutama ketika menjalankan sholat. Ya, ini penting mengapa kita mempelajari juz amma, karena ya masih banyak di kalangan ikhwah kita membaca masih belum tepat, ya, masih belum tepat membacanya, masih banyak yang salah, sehingga perlu dikuasai karena ini sering dibaca di dalam Al-Quran. Lebih-lebih kita adalah yang mengikuti manhaj salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Salaf kita kan, kita salafi, ya, ya. Salafi bacanya bagus. Salaf kita, ulama kita, ulama kita salaf bacanya bagus atau enggak? Bagus. Maka ya, manhaj kita termasuk dalam manhaj membaca Al-Quran juga mengikuti salaf-salaf kita, ya, mengikuti imam-imam kita. Yang sampai ya, yang seperti ini dinomorduakan karena ini kehidupan kita itu tidak lepas dari Al-Quran. Kalau masih ada kesalahan dalam membaca ini sangat sungguh disayangkan. Kita lanjutkan.

Huruf silu panjang atau pendek? Lunya panjang. Coba dibaca sini. Ya, bagus. Ursilu panjang. Beberapa anak-anak kita membaca kadang dipendekkan. Wa ma ursilu alaihim. Ini salah ya. Ingat, mushaf yang beredar di kalangan kita itu cetakan luar negeri. Ya, mushaf-mushaf kita ini cetakan luar negeri. Cara penulisannya itu agak berbeda dengan mushaf yang ditashih oleh Kemenak, ya, ditashih oleh Kemenak. Ada sebuah badan yang mentashih mushaf yang cetakan Indonesia. Nah, itu peletakan tanda-tandanya sukun itu berbeda. Ya. Tapi rosemnya sama, rosem Utsmani, namun peletakan tanda-tandanya itu berbeda. Sehingga kayak seperti ini, wama ursilu bukan berarti wawunya itu tidak panjang, tapi itu panjang. Ya. Jangan dibaca pendek. Wama ursilu alaihim hafizin. Ya.

Dhad, perhatikan ya, huruf dhad itu huruf yang sulit ya. Di dalam bahasa Indonesia enggak ada huruf dhad. Ya. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Bahkan orang Indonesia mengubah dhad dengan dal. Ya. Sebagainya malah dha pakai ujung lidah. Huruf dhad itu makhrajnya di mana? Tapi lidah dengan gigi geraham dan gigi geraham. Jadi benar-benar diperhatikan. Sebenarnya ilmu tajwid itu ya sederhana, terutama makharijul huruf dan sifatul huruf dan beberapa ahkam-ahkam yang lainnya. Sedikit sebenarnya, sedikit. Namun karena terulang-ulang ya, apabila seseorang bisa menguasai kaidah itu dan menerapkannya, maka bacanya bagus. Tapi kalau dia tidak menguasai ya, dan salah dalam beberapa hukum-hukum itu, termasuk makharijul huruf dan sifatul huruf, maka bacanya akan terdengar kurang bagus atau salah. Kita ulang. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Bukan yob, bukan yob, bukan, tapi ya. Yob. Coba. Ya ketemu dengan huruf yang dibaca tebal. Jadi yob. Coba. Kemudian ada namanya sifatnya istitwalah, yaitu memanjang. Suaranya itu memanjang. Istitwalah. Yob. Yob. Hakun. Coba. Tapi jangan sampai yob, yob, yob. Yanya jadi dibaca tebal. Tapi ya, yanya tipis, botnya tebal. Yob hakun.

Lanjut, kurang dua ayat lagi.

Di situ ada hukum ikhfa. Yau nun sukun bertemu dengan apa? Dengan dha, dengan dha. Dengungnya dibaca dengan tebal. Ada hukum dua hukum ikhfa, tebal dan tipis. Karena huruf dha itu adalah huruf yang tebal, maka dengungnya pun juga dibaca dengan tebal.

Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Al-Mutaffifin. Ya. Tetap ya dinasihatkan untuk bisa menghafal ya, menghafal juz amma ya. Itu akan memudahkan anak-anak kita untuk menghafal juz amma ini. Karena di sini mulai di ma'had kita kurikulumnya dari juz amma ya, dari bawah. Kalau aba, ikhwa, akhwa dan ummahat bisa menghafal juz amma itu bagus. Ya. Bisa menghafalkan juz amma bagus. Ya, sampai di sini ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada pelajaran ketiga Turusulullah jilid 2. Sekarang kita berada pada pembahasan baru, yaitu pada halaman yang ke-23. Pada halaman 23, latihan yang ke-8. Nah, ini berkaitan dengan bilangan. Kalau faedah-faedah sebelumnya ada isim tafdhil, kemudian ada dua huruf penasob yang memansubkan kata setelahnya, yaitu lakinna dan kaanna. Kalau pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu pada latihan yang ke-8, berkaitan dengan al-adad, bilangan, al-adad wal-ma'dud. Nah, di sini latihan ke-8 terdapat perintah iqra ma yali, bacalah berikut ini. Jadi ada bilangan 11 sampai 20. Ya, yang kita pelajari kan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bilangan 3 sampai 9 atau 10 ya. 6 sampai 10, 3 sampai 10. Nah, sekarang 11 sampai 20. Kalau 3 sampai 9 itu mudhafun ilaih. Salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin. Ya, ini susunannya mudhafun ilaih. Kalau 11 sampai 20 berbeda, atau 11 sampai 19. Nah, di sini 11 bahasa Arabnya adalah ahada asyara taliban. Artinya 11 pelajar. Ithna asyara taliban, 12 pelajar. Thalathata asyara taliban, 13 pelajar. Arba'ata asyara taliban, 14 pelajar. Khamsata asyara taliban, 15 pelajar. Sittata asyara taliban, 16 pelajar. Sab'ata asyara taliban, 17 pelajar. Thamaniyata asyara taliban, 18 pelajar. Tis'ata asyara taliban, 19 pelajar. Nah, ini satu hukum sampai di sini, 11 sampai 19. Kemudian mu'alif menambahkan faedah berikutnya, 20 taliban, 20 pelajar. Nah, jadi susunan dan pola pada angka 11 sampai 19. Nah, ini polanya yang perlu diperhatikan. Di situ 11 ahada asyara, 12 ithna asyara, 13 thalathata asyara. Ini fathah ya, mansub. Jadi bukan thalatha asyara taliban, tapi thalathata asyara taliban. Jadi dia mu'annas, thalathata. Ya, jadi adatnya di sini terbagi menjadi dua. Adatnya terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang pertama itu salasata, bagian yang kedua asyara. Taliban ini ma'dudnya. Ma'dudnya. Ya, kita coba bandingkan dengan tiga pelajar. Salah satu tullabin, ma'dudnya tullabin, mudhafun ilaih. Itu ma'dud yang dihitung, tiga pelajar. Salah satu tullabin, tiga pelajar. Nah, bagaimana kalau 13 pelajar? Modelnya seperti ini. Salah satu asyara toliban. Toliban ini harus mufrad, tidak boleh tullaban. Harus mufrad toliban. Salah satu asyara toliban. Ma'dudnya mufrad dan dia mansub fathah. Gak boleh talibin. Salasata asyara talibin atau talibun, tidak. Karena dia berkedudukan tamyiz di sini sehingga dia harus fathah, mansub dengan fathah. Salasata asyara talibun. Kemudian yang perlu diperhatikan, salasata ini kan bagian yang pertama. Ya, digit pertama. Nah, ini harus berlawanan dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adad pada bagian yang pertama ini harus mu'annath. Nah, di sini kan ma'dudnya muzakkar atau mu'annath? Ma'dudnya? Ma'dud taliban muzakkar. Berarti adad bagian yang pertama atau bilangan bagian yang pertama harus mu'annath. Jadi biar tidak tertukar, karena nanti akan berbeda ketika ma'dudnya mu'annath. Misalnya 13 pelajar perempuan. Apa pelajar perempuan bahasa Arabnya? Talibatun. Nah, kalau 13 pelajar perempuan, talibatan berarti. Karena enggak boleh tun, enggak boleh tin, harus tan. Mansub fathah, talibatan. Nah, untuk menentukan ma'dud atau adad bagian pertama, kita sesuaikan dengan kaedahnya. Ya, kalau ma'dudnya mu'annas, berarti adadnya harus mudzakkar, berarti salasa. Itu. Salasa asyrata talibatan. Itu untuk penentuannya. Adapun asyara ini kan muzakkar. Adat bagian yang kedua itu harus sejalan dan sesuai dengan jenis ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka dia harus menggunakan asyara. Dia harus muzakkar juga. Enggak boleh asyrata. Asyrata. Salah. Jadi sama-sama harus mudzakkar. Jadi ini yang harus diperhatikan, ada tiga bagian di sini atau ada dua bagian, ada adad dan ada ma'dud. Ma'dudnya itu harus tamyiz, mansub, fathah dan mufrad. Enggak boleh jamak. Kemudian adatnya terbagi menjadi dua, bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu adalah satuan, ya. Kemudian bagian kedua itu adalah asyar, itu puluhan. Nah, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, 18 taliban, 19 taliban. Ini fathah semua. Ahada asyara taliban, 12 taliban. Ya, jadi perhatikan hukum dari adat atau bilangan 13 sampai 19. Adatnya yang bagian pertama ya harus berlawanan dengan jenis ma'dudnya. Berbeda dengan 11 dan 12. Perhatikan 11 dan 12. Di situ ahada asyara. Ahada asyara. Nah, ahada ini kan mudzakkar. Mu'annasnya adalah ihda. Ihda. Itu mu'annasnya. Tapi di sini menggunakan ahada. Nah, kenapa menggunakan ahada? Karena berbeda hukumnya. Kalau angka 11 dan 12 itu semuanya menyesuaikan dengan ma'dudnya. Jenisnya menyesuaikan dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adad bagian pertama, bilangan bagian pertama dan bagian kedua, digit pertama dan digit kedua itu sama-sama mudzakkar, mengikuti ma'dudnya. Itu untuk 11 dan 12. Adapun 13 sampai 19, bagian yang pertama, digit yang pertama, satuan itu harus menyelisihi ma'dudnya dalam hal tadzkir nam atau ta'nits, mudzakkar atau mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus mu'annas. Ini bagian yang pertama, digit satuannya. Ya, adapun puluhannya tadi, ana ulangi, sama dengan ma'dudnya. Bisa dipahami, Pak, ya? Karena nanti biar enggak bingung nanti kita membedakan ketika ma'dudnya itu mu'annas. Tolibatan misalnya. Kalau tolibatan itu beda lagi bahasa Arabnya. 13 pelajar laki-laki dengan 13 pelajar perempuan, beda bahasa Arabnya. Kalau 13 pelajar laki-laki seperti yang ada di sini, salasata asyara taliban. Kalau 13 pelajar perempuan, salasa asyrata talibatan. Nah, itu. Begitu seterusnya sampai 19. Jadi hukumnya sama ini. 13 dan 19. Ini harus diklasifikasikan. Ya. 3 sampai 10 ada hukum dan polanya tersendiri, ada rumusnya tersendiri. 11 dan 12 punya rumus sendiri. 13 sampai 19 punya rumus sendiri. Ya, biar tidak salah. Nah, kita lanjutkan pada latihan yang ke-9, iqra ma yali. Bacalah kalimat berikut ini. Ma itu kan artinya sesuatu, ya. Iqra ma yali, bacalah sesuatu berikut ini. Kurang pas, sehingga kita sesuaikan dengan kondisi dan siak. Nah, iqra ma yali, kita artikan bacalah kalimat di bawah ini. Karena sesuatu yang ada di bawah ini adalah kalimat, jadi kita langsung artikan kalimat. Nah, thummaktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil hurufi. Kemudian tulislah disertai dengan penulisan nomor-nomor al-waridah fihi bil huruf, dengan huruf. Artinya di sini kan tertulis nomor bilangan, ya. Nomor bilangan. Jadi nomor 1 sampai nomor 9 di situ ada angka 19, 15 tertulis dengan nomor bilangan. Nah, mu'alif menyuruh kita membaca kemudian menuliskannya, nomor bilangan itu menjadi nama bilangan tapi dengan bahasa Arab. Al-arqam itu dari kata rakmun. Rakmun itu nomor, mufrad jamaknya arqam, nomor-nomor. Jadi penomoran yang ada ini kita tulis dengan hurufnya, bukan dengan lambang. Ya, bukan dengan lambang, tapi nama, nama bilangan. Taib, tafadhal, mungkin nomor 1. Ada yang mencoba membaca? Tafadhal, Pak. Nam, ahsantum. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Artinya, Pak? Nah, di dalam kelas ada 19 pelajar. Baik, berikutnya nomor 2. Jadi latihan, Pak, ya. Karena ini bukan dalam bentuk tulisan huruf-hurufnya nama bilangannya tapi dengan lambang bilangan. Silakan Fadha Pak. Naam, ahsantum. Artinya?
1: Aku memiliki 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab dengan berbahasa Perancis.
0: Naam, ahsantum. Indi 15 kitaban bil lughatil arabiyyati wa 12 kitaban bil lughatil faransiyyati. Aku memiliki 15 kitab berbahasa Arab dan 12 kitab berbahasa Perancis. Baik, nomor 3. Ini ada kosakata baru, ro'a. Fadal Pak. Nama santum. Tarjim Pak. Artinya? Ro'a
1: melihat, melihat sebelas
0: kaukab,
1: sebelas bintang.
0: Naam, santum. Yusuf alaihi salam atau Nabi Yusuf alaihi salam melihat di dalam mimpinya 11 bintang. Kaukaban. Seperti dalam ayat inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Gitu. Ahada asyara kaukaban. Berikutnya nomor 4. Fadal Pak. Naam, indi 20 riyalan. Apa artinya, Pak? Indi 20 riyalan.
1: Aku memiliki 20 riyal.
0: Naam, aku memiliki 20 real. Naam, berikutnya nomor 5. Fadal Pak. Fihi salasa, coba salas, enam salah satu asyara fundukan, enam labas salah satu, insyaallah salah satu asyara fundukan. Jadi harus fathah dia mansub. Salasata asyara, arba'ata asyara, selalu dalam kondisi mansub, fathah. Khamsata asyara, sittata asyara. Baik. Kam fundukan fi hadha syari'i fihi salasata asyara fundukan. Artinya apa?
1: Berapa hotel di jalan ini? Di jalan ini ada 13 hotel.
0: Naam, ahsantum. Berapa hotel yang ada di jalan ini? Di jalan ini ada 13 hotel. Salasata asyara fundukan. Ya, perhatikan fundukan itu harus ada fathah. Itu ditambahkan alif, Pak, di belakangnya. Kan fundukun, huruf qaf terakhirnya, fundukun. Ya, tapi ketika dia dalam kondisi mansub, fundukan, ya, kita jadikan atau kita tambahkan alif di belakang itu setelah huruf qaf, fundukon. Nah, dan begitu kata-kata setelahnya juga, masjidan, ada alif. Tidak cukup dengan ada apa namanya, dua harokat fathah, fathatain, tapi tambahkan alif juga, masjidan, untuk penulisannya seperti itu. Berikutnya nomor 6. Hotel Pak. Ahsantum. Fi hadhihi al-madinati 14 masjidan.
2: Di kota ini ada 14 masjid.
0: Nah, di kota ini ada 14 masjid. Berikutnya nomor 7. Fadal, Pak. Nah, santum samanu hadzal kitabi 17 riyalan. Nah, harga kitab ini 17 real. Riyalan, itu ada alifnya, tambah riyalan. Berikutnya nomor 8. Fadal, Pak. Darsan. Nah, artinya
1: di dalam kitab ini ada 20
0: dars, pelajaran. Fi hadzal kitabi 20 darsan. Pada kitab ini ada
2: 12 syahran.
0: Nah, fi sanati 12 syahran. Artinya apa?
2: Di tahun ini ada 12 bulan.
0: Nah, di dalam setahun?
2: Dalam setahun ada 12 bulan.
0: Nah, itu maksudnya. Fi sanati 12 syahran. Dalam setahun ada 12 bulan. Nah, dalam setahun ada berapa hari? 365 kurang lebih ya. Bagaimana bahasa Arabnya? Ya, nanti insya Allah kita bertahap. 3 sampai 1 dan 2 itu hukumnya, rumusnya 1. 3 sampai 9 rumusnya 1. 11 dan 12 rumusnya juga berbeda. 13 sampai 19 rumusnya berbeda. 20 juga berbeda. 100 gimana? 1000 bagaimana? Insya Allah nanti kita lanjutkan lebih rinci pada ad-dars pelajaran 14. Kalau Ananda salah, di situ nanti akan dijelaskan lebih rinci tentang bilangan-bilangan dan hitungan-hitungan. Nah, kemudian ada faedah baru pada latihan yang ke-10, Iqra mayali, bacalah kata-kata berikut ini. Ya, ini ada tertib yang menunjukkan urutan. Ya. Satu dengan pertama kan beda, Pak ya, dalam bahasa Indonesia. Pertama satu, kalau pertama kan menunjukkan urutan ya, Pak ya. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud. Ini hitungan bilangan yang menunjukkan ada urutan di situ. Ad-darsul awwal, pelajaran pertama. Ya, bukan pelajaran satu. Al-awwal itu pertama. Ad-darsul awwal. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga. Ad-darsur rabi', pelajaran keempat. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Ad-darsus sadisu, pelajaran keenam. Ya, Pak ya. Kalau sittah, enam. Sittah atau situn, enam. Kalau keenam, sadisun. Ad-darsus sadisu. Lumayan jauh perbedaannya. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ke-7. Dari sab'atun, sab'un, itu 7. Kalau ke-7, as-sabi'u. Kemudian, ad-darsu as-thaminu, pelajaran ke-8. Ad-darsu at-tasi'u, pelajaran ke-9. Ad-darsul 'ashiru, pelajaran ke-10. Nah, mu'alif mengajari kita dari 1 sampai 10 dulu. Ke-11 bagaimana? Ke-20? Nah, nanti. Ini 1 sampai 10 dulu. Nah. Jadi harus dihafal memang, Pak. Ad-darsul awwal, Ad-darsu tsani, ad-darsu tsalits, ad-darsu rabi', ad-darsu khamis, ad-darsu sadis, ad-darsu sabi', ad-darsu tsamin, ad-darsu tasi', ad-darsu ashir. Ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau kita mau ubah al-masjidul awal, masjid yang pertama, al-masjidul tsani. Ya. Kemudian perhatikan Pak yang ada di dalam kurung itu, al-awwal mu'annathuhu al-ula. Ya, jadi al-awwal ini mudzakkar. Mu'annathuhu, hunya itu kembali ke awal, al-awwal. Mu'annathul awwal, bentuk mu'annath dari al-awwal adalah al-ula. Al-ula. Naqul, sehingga kita katakan at-talibul awwal, pelajar laki-laki yang pertama. Wat-talibatul

ula, pelajar perempuan yang pertama. Berbeda ya, dari al-awwal itu mudzakkar berubah menjadi al-ula itu muannas. Jangan tertukar at-talibul ula. At-talibul ula ini kan ya salah, at-talibul awwal wa talibatul ula wa talibatul awwal juga keliru. Ini kan bentuknya na'at man'ut, Pak ya. Na'at man'ut. Namanya na'at man'ut ya. Na'at harus mengikuti man'utnya. Kalau na'atnya mudzakkar, man'utnya harus mudzakkar. Nah. Kalau man'utnya atau man'utnya mu'annas, maka na'atnya harus mu'annas. Sehingga ad-dauratul ula. Dauratul imamil muzani as-salafiyatil indonesiyatil ula. Pakai ula. Kenapa? Ad-daurah al-ula. Bukan al-awwal di situ. Dauratul imamil muzani as-salafiyatil indonesiyatil thaniyah. Kalau yang berikutnya gampang, Pak, tinggal tambah tak marbuto. Ini al-awwal saja yang agak sedikit berbeda. Al-awwal al-ula. Kalau yang berikutnya ats-tsaniyah, ats-tsalitsah, ar-rabi'ah itu bentuk muannatsnya. Al-khamisah tinggal tambahkan ta' marbutah. Dauratul Imamil Muzani as-salafiyatil indonesiyatil khamisah insyaallah. Nah, apa al-khamisah? 5. Tinggal tambah ta' marbutah. Al-khamisah. Nah, bisa dibedakan, Pak ya? Nah, itu. Latihan sambil menunggu Ustaz Fahri untuk sesi berikutnya, kita latihan pada latihan yang ke-11. In atil asma al-atiyata bil adadil tertibi al-mushtaq minal adadil madhkur amama kulli wahidin minha. In atil asma, apa, berikanlah sifat atau na'at, buatkanlah na'at dari kata-kata berikut ini. Jadi ada beberapa kata di sini, ada 10, Pak ya, ada 10, ada 10 kata al-yaum at-talib. Nah, buatkan na'atnya. Nah, na'atnya dalam bentuk al-adad at-tertibi, bilangan yang menunjukkan urutan, ya, urutan bilangan. Al-mushtaq yang diambil minal adadil madhkur dari bilangan yang sudah disebutkan atau tertera amama kulli wahidin minha, di depan setiap kata tersebut. Al-yawma atau al-yawmu, di situ kan ada adad angka 8, itu maksudnya. Al-mushtaq minal adadil madhkur amama kulli wahidin minha. Jadi setiap kata itu di depannya sudah ada nomor bilangan. Ya, itu yang kita jadikan sebagai na'at. Contoh al-yaumu apa? Ats-tsaminu. Al-yaumu ats-tsaminu. Hari ke-8. Hari ke-8. Nah, kita mulai bawa atau fisana. Nah, kita mulai dari kanan ke kiri terus bawa. Nah, fisanati. Ya, apa yang pas, Pak? Nomor 4. Fisanati rabi'ati. Fisanati rabi'ati. Harus ar-rabi'ati karena as-sanah majrur dan mu'annas, sehingga ar-rabi'ati. Ya. Jadi na'at man'ut di sini kan as-sanatur rabi'atu. Kalau as-sanatur rabi'atu ya, fis-sanati rabi'ati itu harus mengikuti harokatnya mudzakkar atau kamu mu'annas, na'at harus mengikuti man'utnya. Di sini mana na'atnya, Pak? Fis sanati rabi'ati. Na'atnya mana?
Ar-rabi'ati. Man'utnya as-sana. Baik, siapa yang mau mencoba? Berikutnya at-talibu. Fadal, Pak. Enam. At-talibatu as berikut apa? Di bawahnya, Pak. Di bawahnya al-yaumu. At-talibu. Bisa diulang, Pak? Yang enam. Nah, ahsantum. At-talibu salisu. Artinya?

Ibu. Bisa diulang, Pak? Yang 6. Nam, ahsantum. At-talibus salisu. Artinya? Nah, pelajar yang ketiga. Berikutnya at-talibatu. Fadal, Pak. Nam, at-talibatu as-sadisatu. Baik, berikutnya Ma'mar. Nam, ad-darsu. Ad-darsu. Nam, 10. Apa 10? Ke-10. Ad-darsul asyiru. Nam, ad-darsul asyiru. Pelajaran ke-10. Berikutnya al-baitu. Siapa, Pak? Al-baitu. Rumah yang ke-7. Apa bahasa Arabnya? Al-baitu. Nah, ini harus diperhatikan, Pak. Al-baitu. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Nah, ahsantum. Al-baitu sabi'u. Rumah yang ke-7. Banyak rumahnya, Pak. Rumah yang ke-7. Al-baitu sabi'u. Nah, berikutnya as-safhatu. Apa artinya safha? Halaman, ya, Pak. Halaman. Nah, fadal, Pak. Nah, ahsantum. As-safhatu tasi'atu. Halaman yang ke-9. Berikutnya al-ghurfatu. Fadal, Pak. Al-ghurfatul khamisatu. Kamar. Kamar nomor 5, kamar yang ke-5. Berikutnya al-juz'u. Al-juz'u. Jilid. Al-juz'u. Al-juz'ul awwal. Jilid yang pertama. Al-juz'u tsani. Jilid yang kedua. Nah, sekarang kita al-juz'u tsani. Jilid yang kedua. Pada kitab Durusul Lughah. Nah, insyaallah ini sampai al-juz'ur rabi'. Sampai 4 jilid Durusul Lughah. 4 jilid. Ya. Berikutnya? Oh, Ana sudah jawab tadi. Al-juz'u ats-tsani. Jilid yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Atau sebelumnya ada pertanyaan, Pak? Tambah menarik, Pak. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Latihan yang ke-12. Yuwajjihul mudarrisu ilat tullabi as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadhalik fayajibu alaihat tullabu bi bala. Ya. Seorang guru menyodorkan kepada muridnya as'ilatan mukawwanatan, beberapa pertanyaan mukawwanatan yang tersusun dari kalimat alaisa kadzalik fayajibu alaihat tullab, maka murid atau para pelajar menjawab pertanyaan tersebut bi bala. Nahu anta minal hindi alaisa kadzalik. Ya, kamu dari India.

Alaisa kadzalik? Bukankah demikian? Bukankah begitu? Itu artinya alaisa kadzalik? Bukankah demikian? Ya. Kalau dia betul dari India, maka dia jawab bala. Tentu ana minal hindi. Kemudian nomor dua, anta maridun, alaisa kadzalik? Kamu sakit. Alaisa kadzalik? Bukankah begitu? Bala, ana maridun. Tentu, saya sedang sakit. Tapi kalau misalnya dia sehat, jawabannya gimana? Anta maridun, kamu sakit. Alaisa kadzalik? Bukankah begitu? Naam. Iya. Gitu, Pak. Iya. Nah, jadi kalau dia setuju, maka dia jawab dengan bala. Anta minal hindi. Ya. Alaisa kadzalik? Bala. Betul, saya dari India. Artinya dia setuju. Bala. Nah, kalau enggak setuju, dijawab kalau jawabannya na'am, salah. Iya. Karena di sini ada alaisa, bukankah? Gitu. Na'am. Iya, bukan, maksudnya gitu. Na'am, ana min Indonesia. Kalau dijawab na'am, berarti bukan dari India. Ya. Anta minal hindi, alaisa kadzalik? Bukankah begitu? Iya, bukan. Naam, ana min Indonesia. Sehingga kalau misalnya ada ustaz, biasanya kan kalau lagi pelajaran ada yang ustaznya bertanya, menyebutkan faedah. Ya, salat subuh 2 rakaat. Alaisa kadzalik? Naam. Ah, salah kan? Jawabannya bala. Nah, itu. Seperti itu penggunaan pertanyaan seperti ini. Alaisa kadzalik? Bala, berarti dia setuju dan membenarkan. Kemudian nomor 13, ayyuhuma. Ayyuhuma. Mana dari keduanya? Itu maksudnya ayyuhuma. Yushirul mudarrisu ila talibaini. Mudarris atau seorang guru menunjuk dua pelajar. Dua pelajar. Wa yaqul hadhani talibani. Lalu mudarris atau guru itu mengatakan, ini adalah dua pelajar. Hadhani talibani. Ayyuhuma atwalu? Manakah dari keduanya yang lebih tinggi? Ayyuhuma atwalu? Manakah dari keduanya yang paling tinggi atau yang lebih tinggi? Wa ila kitabaini. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ila kitabaini. Mudarris menunjuk dua kitab. Ya, wa yaqul hadzani kitabani. Ini hadza, mungkin gitu ya. Nah, atau dzaka ajmalu min dzaka. Boleh. Seperti itu jawabnya. Nah, intinya faedah tentang ayyuhuma. Untuk apa namanya? Bertanya, ayyuhuma atwal, ayyuhuma ajmal? Ingin membandingkan dua hal. Ya, kita mau tanya mana yang paling ini, ayyuhuma ajmal, ayyuhuma atwal, ayyuhuma aqsar, ayyuhuma akbar. Nah, begitu. Sehingga ayyuhuma, mana dari keduanya. Berikutnya kita lanjutkan. Terakhir, al kalimatul jadidatu, kosakata baru. Ya, mahja'un, asrama. Jamaknya mahaji'u. Mirip dengan masjid, masjidun. Jamaknya masajidu. Daftarun,

fatiru. Nah, berikutnya kaukabun, bintang, jamaknya kawakibu. Nah, kawakibu ini juga termasuk salah satu nama kitab dalam ilmu nahwu. Setelah Jurumiyah biasanya kita mempelajari kawakib. Nah, kawakib itu syarah mutammimah. Kawakib artinya bintang-bintang. Wasi'un, luas. Nah, mana yang paling luas dari keduanya? Gimana bahasa Arabnya, Pak? Mana yang paling luas dari keduanya? Ausa'u, nama santum. Ayyuhuma ausa'u. Nah, kemudian farikun. Farikun apa? Kelompok. Nah, jamaknya furaqa'u. Syaqiqun. Apa? Kandung ya. Saudara kandung, syaqiq. Asyqa jamaknya, asyqa. Thamanun harga. Alamun. Apa alamun? Alam. Berbeda dengan alim. Kalau alim apa, Pak? Beda harokat, beda makna ini. Alim orang yang berilmu. Kalau alam, ya alam. Dunia ini termasuk alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah ini alam, makhluk. Nah, syahirun, terkenal. Syahrun, bulan. Jamaknya syuhurun atau ashur. Ini bisa dua, syuhurun atau ashur. Kemudian la'ibun, orang yang bermain atau pemain. La'ibuna, orang-orang yang bermain. Jamaknya fil manami, mimpi ya. Fil manami. Al azharu, apa? Zahratun. Jamiatul Azhar, Universitas Azhar gitu Pak ya. Bunga mawar. Bunga mawar. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada ad-darsur rabi', pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan manfaatkan untuk kembali memuraja'ah tentang hukum-hukum berkaitan dengan udhiyah ya. Dan mungkin di pertemuan dua pekan yang lalu sempat Anda sampaikan beberapa hal tentang udhiyah, yaitu definisi, kemudian hukum ya dari udhiyah tersebut. Dan terakhir kita sampaikan sebuah permasalahan, yaitu apakah boleh seorang itu menyembelih untuk mayit ya, untuk orang yang sudah meninggal. Dan mungkin sedikit memperjelas ya yang dahulu atau yang sempat kita sampaikan berkaitan dengan menyembelih untuk yang meninggal gitu ya. Karena di situ Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan beberapa kondisi sebenarnya terkait menyembelih untuk orang meninggal. Setidaknya tiga kondisi beliau sebutkan ya. Yang pertama adalah kondisi ketika ya seorang meniatkan ya nyembelih kurban itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, sekaligus meniatkan untuk orang yang mati. Ya, ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin yang seperti ini boleh. Ya, karena sifatnya sebagai ya tabak, sebagai mengikut saja. Karena secara asal udhiyah itu atau sembelihan kurban ya, itu adalah sah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Karena kewajiban berkurban ala qaul ya, bagi yang berpendapat wajib dan yang dikatakan pendapat ini lebih kuat, adalah kewajiban itu mengenai ya kepala keluarga gitu ya, mengenai orang yang kemudian menghidupi keluarganya ya. Ya, menghidupi apa? Keluarganya. Jadi misalkan kepala keluarga ada anggota keluarganya, anak dan istrinya, dan bahkan mungkin orang-orang lain yang sepenanggungan ya, yang dia tanggung kehidupan sehari-harinya, maka termasuk adalah tanggungan dia, sehingga kalau dia berkorban maka orang-orang ini juga akan apa namanya terbebas dari kewajiban korban juga begitu. Artinya sah untuk mereka. Oleh karenanya kalau diniatkan sekalian kepada keluarga mayit atau keluarga yang sudah meninggal lawan, maka ini juga boleh. Ya. Jadi ini juga diperbolehkan. Ini kondisi pertama yang dikatakan ini diperbolehkan insyaallah taala. Saya satu kurban kambing misalkan diambil dari uang saya. Gitu, diambil dari uang saya. Ini termasuk dari wasiatnya mayit misalkan. Maka yang demikian

dan kan hari ini orang orang gitu infak dan dikatakan itu boleh secara kaidah Hambali begitu. Nah, makan Nabilah sudah beri apa namanya pernyataan bahwasanya yang seperti ini pahalanya akan sampai kepada mayit. Ini kaidah di mereka memang di madhab apa Hanabilah. Wa yantafi'u biha dan sampai dan pahalanya sampai pada si mayit. Qala qih anhu. Ini dikias ya, tadi ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu memang boleh yang sifatnya bagaimana kita bayar zakat. Kalau ada orang membayari zakat kita, ahlan wa sahlan dan sah bermanfaat untuk kita, gitu ya. Dengan uangnya dia sendiri juga sama, enggak apa-apa. Itu ya. Nah, maka dikiaskan dengan itu dengan apa namanya? Ibadah maliyah tadi seperti sedekah dan yang lainnya, maka sekan indal madhab. Tapi beliau memberikan catatan la nara ana takhsisul mayyit bil udhiyah minas sunnah. Tetapi kita bahwasannya mengkhususkan udhiyah untuk mayit, ya untuk orang kita tidak memandang itu sunnah sebagai sebuah syariat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada praktiknya Nabi tidak pernah melakukan itu. Sementara ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nyembelih dalam keadaan yang meninggal dari keluarganya sudah banyak. Khadijah terapung yang sembuh muda meninggal. Yang meninggal. Tips lah Nabi tidak khusus tahu untuk Khadijah. Padahal Nabi Ronta itu tidak satu pun di atas satu. Sebenarnya lah sebagai saja ya Khadijah. Oh ya, ini Al-Qasim kan begitu. Tapi dari Nabi Shallallahu Alaihi sehingga menunjukkan apa? Ya, tidak ada sunnahnya. Tapi kalau dikatakan tidak boleh tidak, ini yang jadi pembahasan di kalangan. Kalau menurut dikatakan boleh dan demikian. Demikian tetapi ya tadi sunnah. Ya, Allahu a'lam bisawab aulah. Ditinggalkan sama mending tadi kiri kemudian diikut orang-orang yang meninggal tadi. Ini jelas apa nama yang disyariat Rasulullah seperti yang dikerjakan oleh para sahabat enam di masa itu antara mereka yang kemudian untuk pernah tidak pernah ya. Nah, tapi itu satu permasalahan yang kita saja sedikit. Tapi mungkin pada KS berat ya, berat penyembelihan kurban ya. Ini sebenarnya penting karena sembelihan diwantung pada syarat tersebut. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih ada 6 syarat ya. Ada 6 dalam penyembelihan hewan kurban. 6 ini berdasarkan ya dan disimpulkan 6 syarat ya. Mungkin ulama yang lain beda bisa ada. Beliau mengatakan syarat pertama antaqdil an'am. Ini jelas dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu kalau secara bahasa Arab mungkin meluas maknanya. Mencakup mungkin semua binatang itu bisa disebut sebagai al-an'am kan gitu. Tetapi inda urf ya kalau kita rujuk kepada kebiasaan orang Arab ketika itu maka bahimatul an'am ini hanya 3 jenis itu saja yaitu apa? Unta, sapi dan juga kambing kan itu dan juga kambing. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang keempat. Dan syarat ini insyaallah wadih tidak boleh dan tidak sah seorang menyembelih di luar jenis ini. Menyembelih ayam misalkan ya tidak boleh. Ya, meskipun ada riwayat sebagian sahabat dikatakan menyembelih ayam, tetapi dikatakan ini adalah syad ya, menyelisihi jumhur sahabat yang ketika itu tidak ada menyembelih demikian. Termasuk yang syad adalah yang sedikit bahasana ya, nyeleneh gitu ya. Ya, karena khawatir konteksnya negatif dengan nyeleneh ini. Syad ya. Seperti madhab dhahiri ya. Madhab dhahiri mengatakan boleh menyembelih hatta baydhah ya. Apa baik itu ndok ya. Ndok pun boleh kalau mau korban makan ndok boleh dan mereka punya dalil ya dalilnya di sahih dalam sahihain ketika Rasulullah mengatakan apa man raha ya man iktasala yawmal jumu'ati thumma raha fi sa'atil ula faka'anna ma qarraba badanatan. Siapa yang mandi hari Jumat kemudian berangkat di waktu yang pertama nih gasi ini paling awal dapat apa nyembelih unta yang di waktu kedua dapat nyembelih sapi, waktu ketiga dapat menyembelih kambing bertanduk, waktu keempat dapat menyembelih ayam kan itu, waktu kelima dapat menyembelih telur endok ya. Berarti boleh ini, bukan seperti itu karena konteks hadis itu bukan menunjukkan masalah tasyri' ya, mensyariatkan udhiyah tidak, tetapi masalah mufadalah ya. Apa namanya? Tingkatan ganjaran ketika berangkat sholat Jumat gitu lah. Yang itu wadih sebenarnya faka'anna kan itu seakan-akan kan begitu bukan real ya bukan apa boleh kemudian nyembelih telur tadi sehingga insyaallah ya ini syarat yang kemudian disepakati oleh 6 jumlah

jumhur sahabah dan jumhur madhab, bahkan semua madhab kecuali tadi dhahiriyah. Kemudian syarat yang kedua adalah anta bulugha sinnal amahdud, sudah sampai usia yang ditentukan. Ini juga ma'ruf ya di kalangan kita, insyaallah ta'ala ada usia tertentu yang harus dipenuhi dari hewan korban ya, tidak boleh asal beli hewan korban tidak tahu usianya berapa kemudian asal disembelih, ini tidak diperbolehkan. Dan usia tersebut ditentukan oleh Rasulullah SAW secara langsung ya. Dia mengatakan la tatba'u illa musinnatan illa an ta'sura 'alaikum fatatba'u jada'atan min ad-da'n. Jangan kalian nyembelih kecuali musinnah. Ini patokannya ini, musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah minal bahaim adalah yang sudah dikatakan thaniyah, sudah lepas gigi depannya itu, ya. Gitu ya. Sudah lepas gigi depannya. Ini kalau kata para ulama sudah lepas gigi depannya itu kapan? Ya, kapan lepas gigi depannya itu? Ini beda-beda tergantung jenisnya, ya. Ini kata para ulama, anak nggak tahu kalau di lapangan itu beda, wallahu alam. Ini perlu dicek, barangkali ada yang tahu kan itu. Kalau kata para ulama turun temurun mereka menyampaikan bahwasanya lepas gigi depannya itu kalau itu onta itu berapa? 5 tahun. Ya. Jadi kalau onta harus nunggu besar. Kalau masih makan onta itu, ya onta 5 tahun minimal baru lepas giginya itu tadi. Dikatakan musinnah atau thaniyah, ya. Kalau itu sapi dikatakan sudah 2 tahun begitu. Sudah lepas tanggal gigi depannya tadi. Kalau itu kambing ya itu sudah genep 1 tahun. Ya, ini realnya seperti apa? Wallahu alam bisa dicek nanti ke ya ke sana ke kandang ya. Mungkin ada info barangkali Pak Mursyid. Gitu, Pak. Hah? Betul nggih? Sampai sekarang masih sama. Tanggalnya lebih cepat. 6. Yang domba itu lebih cepat tanggalnya. Berapa kira-kira, Pak? Sudah berusia tanggal ya. Gitu ya, di lapangan seperti itu. 6. Dan ini juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah domba tadi ya. Karena Nabi mengatakan ila anta sura alaikum, kecuali kalian sulit mendapatkan yang tadi yang musinnah, maka fatat bahu jada'atan min ad-da'n. Boleh membelih jada'ah ya, jada'ah itu masih anak-anak begitu ya, masih jada'ah itu masih usia masih muda ya, dikatakan jada'ah itu minimal setengah tahun. Jadi kalau kambing domba setengah tahun sudah boleh disembelih ya, sudah boleh disembelih. Tapi patokannya sebenarnya bukan tahun kalau Nabi mengatakannya, tapi apa tadi, giginya tanggal, tahunannya itu sebenarnya perkiraan ya. Tapi kalau itu tadi memang ukurannya pas ya bisa jadikan patokan. Ya bisa jadikan patokan. Tapi syarat yang kedua ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah, dan ini cukup penting, harus terlepas dari cacat atau aib-aib ya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya harus terlepas dari cacat atau aib-aib yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya binatang sembelihan itu nggak boleh ada cacat tertentu yang menyebabkan dia tidak sah. Nah, cacat yang disebutkan Nabi itu ada 4 saja yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Ya, beliau mengatakan arba'at, ada 4 yang apabila menyembelih 4 jenis ini maka tidak sah. Qala al arja'ul bayyinu arjuha. Yang pertama adalah hewan yang arja. Arja ini pincang, ya. Pincang artinya jalannya tidak normal. Al bayyinu arjuha. Ya, masalah apa namanya? Rupa luarnya ya, lahiriahnya begitu. Ya yang dilihat adalah lahiriahnya dombanya ini. Kalau dombanya bisa jalan normal, ya tidak terlihat pincang, maka boleh disembelih. Meskipun setelah dicek ya, ternyata oh kakinya ini ada retak tulangnya misalkan. Tapi kalau dia terlihat memang bisa jalan, maka ini tidak masalah dan sah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-bayyinu arujuha, yang nampak jelas dia pincang begitu, yang nampak jelas ya pincang. Ini yang pertama ya. Sehingga yang pincang tidak boleh. Qala wal aura'u al-bayyinu auruha. Yang kedua adalah

Al-Awra, ya. Al-Awra ini yang buta sebelah, ya. Buta sebelah, salah satu matanya tidak bisa melihat. Al-Bayyinu Awruha, yang nampak jelas dia tidak bisa melihat. Ya. Wallahualam ini yang nampak ini seperti apa, apakah mungkin penyakit tertentu, mungkin putih matanya gitu ya. Ini jelas ya enggak bisa melihat berarti ini salah satu enggak bisa melihat. Atau mungkin menonjol barangkali matanya. Ya. Sehingga yang seperti ini tidak boleh disembelih. Tetapi kalau tidak tahu, misalkan disembelih kelihatan normal begitu ya, tapi kemudian setelah dicek medis, setelah disembelih, oh ini tadi sarafnya putus ini, gak bisa lihat. Nah, seperti ini tetap sah. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, al-bayyinu awruha, yang nampak jelas spesialis atau apa, yang ke kandang dicek satu-satu, di apa medical check up gitu, itu gak perlu ya. Lihat zahirnya saja. Ya, dan tapi kalau mau tanya orang pengalaman kayak gini nih, matanya normal atau tidak gitu. Sakit yang nampak dia sakit, ya. Sakit yang nampak dia sakit. Contoh ya lemes gitu ya. Enggak mau makan, enggak aktif bergerak, ya. Ini nampak dia, oh ini orang tahu lihat, oh kambing ini sakit. Hal yang seperti itu tidak boleh disembelih. Lain kalau penyakitnya enggak nampak. Mungkin sering kita dapat ya nyembelih ternyata di apa itu, Pak? Bagian hati biasanya ada keluar cacing kan itu, cacingan ada keluar apa namanya cacing, atau mungkin ada bagian tertentu rusak bagian dalamnya. Nah, ini kan sakit dia, bahkan sakit di dalam, tetapi ghairu bayyin gitu ya, tidak nampak di luarnya, maka seperti ini juga sah. Ya, seperti ini juga sah, karena ya, yang tidak sah yang betul-betul nampak dia sakit, betul-betul nampak dia sakit secara lahiriahnya. Kemudian yang terakhir adalah al-ajwa, al-ajfa ulati la tunqi. Al-ajfa ini yang kurus kering ya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan sumsum. Jadi di tulangnya itu tidak ada sumsumnya. Ini anak enggak tahu kalau dilihat luarnya ini bisa enggak dideteksi ini. Ini ada sumsumnya atau tidak? Susah ya? Bisa enggak? Lah ya, lah kurus ada sumsumnya. Di sini kalau kita bicara zahir kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kurus tapi ada sumsumnya masih boleh. Karena kan sapi kan misalnya sapi atau kambing kan beda-beda. Ini sapi kurus, sapi gemuk kan itu ya. Apakah semua yang kurus tidak sah? Kata Nabi, alati latunki, yang tidak bisa memproduksi sumsum di tulangnya itu. Ini ngeceknya gimana wong di dalam kan itu ya? Ya, ngeceknya gimana di dalam? Ini wallahualam mana gimana cara ngeceknya itu? Nah, tentunya dengan tanya yang ahli ya, tanya yang ahli yang terpercaya, ini seperti ini ada sumsumnya atau enggak ini gitu. Karena untuk hati-hati ya, jangan beli yang kurus-kurus, bahkan beli yang gemuk ya, yang kelihatan sehat ya, yang gemuk dan kelihatan sehat. Hadis ini cacat ini disebutkan cuma 4 sebenarnya ya, cuma 4. Sekarang kalau ada cacat di luar 4 ini, ada cacat ya di luar 4 ini, apakah sah atau tidak? Ya, ini memang khilaf baina al-fuqaha, tetapi jumhur ulama mengatakan kalau cacatnya itu di atas cacatnya ini. Ya. Cacat ini selain yang disebutkan tadi. Tadi kan disebutkan cuma 4. Pertama mah tadi pincang gitu ya. Kedua buta sebelah. Ketiga sakit, yang jelas-jelas sakit. Keempat apa tadi? Kurus, kering, tidak punya sumsum. Sekarang di luar 4 ini tetapi lebih parah. Apa contohnya, Pak? Telinga sobek. Ya. Kalau buta sebelah dilarang. Kalau buta dua-duanya? Gitu. Kalau buta dua-duanya? Ya. Kan gitu. Buta sebelah dilarang. Pincang satu kaki enggak boleh. Kalau pincang dua-duanya? Ya. Enggak bisa jalan blas sudah. Ini kambing enggak bisa jalan ini. Ya. Terus gitu aja kambing itu, dipakani aja. Boleh tidak? Ya. Jumhur mengalahkan, jelas tidak boleh. Karena mereka punya kaidah dalam ilmu usul adalah kias aula namanya. Kias aula itu kalau yang ini saja tidak boleh, yang di atasnya jelas tidak, lebih tidak boleh lagi. Ya. Meskipun sebagian fuqaha ada yang jumud. Ya. Jumud ini saklek gitu ya. Pokoknya harus ini. Kalau di luar ini Nabi gak ngomong kok gitu. Jadi ini Nabi nggak ngomong. Nabi ngomongnya buta sebelah. Kalau buta dua-duanya, ya boleh. Karena kata aura itu adalah sifat untuk ya.

hewan atau orang ya yang butanya cuma sebelah. Kalau buta dua-duanya enggak disebut aura gitu. Ya, enggak disebut aura, ya. Sedangkan Nabi nyebutnya aura. Ini tentu madhab ini ya, kita katakan madhab yang marjuh gitu ya, madhab yang marjuh. Jumhur fuqaha mengatakan ya boleh dan apa namanya masuk ke dalam kategori tadi, tidak diperkenankan. Ini kalau yang lebih, ini tidak boleh. Sekarang kalau sama, musawian, setara dengan itu, ya, setara dengan itu, ya. Sebenarnya di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin beberapa penyakit yang setara dengan itu, atau mungkin lebih, ya. Di sini dicontohnya adalah al-mabshumah, ya, al-mabshumah hatta taslit. Nah, itu yang anda tangkap di sini adalah hewan yang mencret gitu ya, mencret kemudian akhirnya lemes ya, dia sakit juga gitu. Apakah ini termasuk penyakit yang bayin ya, yang kemudian nampak dia sakit atau tidak? Karena nggak tahu kalau kambing mencret itu apa efeknya pak? Mencret ya, buangnya lancar, dia akan jadi lemes atau tidak? Hah? Otomatis lemes gitu ya. Ya, sehingga di sini kalau kelihatan ini dikatakan ini musawir, ini sama dengan itu. Ya, sama. Berarti kalau dia mencret enggak boleh kalau kita tahu kan itu. Karena ini termasuk yang bayin gitu. Termasuk yang bayin. Ya. Tayib. Contoh juga di sini katakanlah Syekh Utsaimin al-mutawallidah. Mutawallidah ini yang bunting kemudian melahirkan susah. Ya. Kambing atau sapi bunting kemudian susah melahirkan. Ya. Ini digolongkan masuk 4 tadi. Ya. Hal-hal seperti ini yang kira-kira sama dengan 4 tadi itu juga digolongkan sama sehingga tidak boleh menyembelih yang ya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau lebih ringan dari itu, cacat apa lebih ringan misalkan? Cacat atau lebih ringan. Contohnya apa? Misalkan tanduknya kepotong sedikit. Gitu. Punya tanduk dua bagus, tapi yang kanan potong sedikit kan itu. Ini kan cacat gitu ya. Tetapi cacat ini di bawah cacat-cacat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allahu a'lam di sini dia tetap sah sembelihannya. Ya, tetap sah sembelihannya karena cacat tersebut tidak sampai kepada derajat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia mau cari yang selamat dari cacat, maka ini lebih utama gitu. Ini lebih utama. Ini berkaitan dengan cacat ya, hewan kurban. Kemudian kita pindah ke syarat berikutnya adalah asyartur rabi' antakuna milkan lil mudhahi au ma'dunan lahu fiha. Ini sebenarnya juga penting apalagi kalau untuk panitia ini sebenarnya. Dia harus memiliki hewan kurban tadi atau menjadi wakil ya, diizinkan untuk apa? Menyembelih. Artinya sebenarnya seorang yang nyembelih itu dia harus punya kan gitu ya. Atau minimalnya ini adalah perwakilan dari yang punya, ma'dun begitu. Ma'dun lahu ya. Ini awal jelas insyaallah. Artinya seorang kalau belum punya ya sembelihan, dalam artian ini belum miliknya betul-betul atau ragu ini miliknya atau bukan, itu tidak boleh disembelih atas nama dia gitu. Tidak boleh disembelih atas nama dia. Dia harus tahu ini miliknya siapa. Ya, dan dia harus niat menyembelih ketika itu sebenarnya. Ya, sehingga mungkin yang bagusnya kalau panitia ya ngasih tahu, oh ini sedang mau disembelih begitu. Supaya dia juga berniat ya untuk menyembelih hewan tersebut kalau memang diwakilkan. Ya, kalau memang diwakilkan. Nah, kalau misalkan belum dikasih tahu sudah disembelih ini. Dalam keadaan sahibul kurbannya tidak mengizinkan. Ya, ini yang repot ini kalau tidak mengizinkan. Tapi hakun lil ghair tidak berkaitan dengan hak orang lain. Ini juga mirip. Maksudnya gimana? Kambingnya punya dia, hewannya punya dia, tetapi sedang digadaikan. Menyembelih harus pada waktu yang sudah ditetapkan secara syariat. Ya.

belum punya ya sembelihan, dalam artian ini belum miliknya betul-betul, atau ragu ini miliknya atau bukan, itu tidak boleh disembelih atas nama dia gitu. Tidak boleh disembelih atas nama dia. Dia harus tahu ini miliknya siapa ya, dan dia harus niat menyembelih ketika itu sebenarnya. Ya, sehingga mungkin yang bagusnya kalau panitia ya ngasih tahu, oh ini sedang mau disembelih begitu. Supaya dia juga berniat ya untuk menyembelih hewan tersebut kalau memang diwakilkan. Ya, kalau memang diwakilkan. Nah, kalau misalkan belum dikasih tahu sudah disembelih ini, dalam keadaan sahibul kurbannya tidak mengizinkan. Ya, ini yang repot ini kalau tidak mengizinkan. Tapi takun lil ghaib, tidak berkaitan dengan hak orang lain. Ini juga mirip, maksudnya gimana? Kambingnya punya dia, hewannya punya dia, tetapi sedang digadaikan. Menyembelih harus pada waktu yang sudah ditentukan secara syariat. Sudah salat niat, saking semangat untuk sarapan. Hanya disebabkan itu sebelum berangkat sholat. Maka sampai ke dalam Rasul mengatakan tidak berkaitan. Syarat pertama harus selesai sholat. Tapi selesai sholat, selesai sholat. Tetapi ya, yang jauh, yang sedang safar misalkan, atau mungkin orang yang memang tidak menghadiri sholat id, atau tidak ada sholat id di sekitarnya, ini gimana cara dia menyembelih? Apakah dia menunggu selesai sholat atau informasi misalkan selesai sholat atau bagaimana? Nah, dikatakan maksudnya di sini adalah setelah selesai waktu sholat. Waktu sholat id itu kan dimulai dari waktu duha gitu ya, waktu duha atau waktu syuruk gitu ya. Itu tinggal dihitung saja kira-kira sholat id itu berapa menit. Katakanlah 15 menit selesai. Sehingga 15 menit setelah waktu pengerjaan sholat id itu sudah boleh menyembelih. Sehingga di sini ibrahnya bukan dengan fi'il tetapi dengan apa? Kadar atau apa namanya? Berapa jarak waktu sholat idnya begitu ya? Berapa jarak waktu sholat idnya? Ya, kalau sudah lewat itu berarti boleh menyembelih meskipun dia tidak mengerjakan apa? Sholat id. Ya, meskipun dia tidak mengerjakan sholat id. Ini kalau di awal mungkin lebih jelas. Nah, sekarang di akhirnya. Di akhirnya dikatakan di sini adalah hari ke-13 ketika ghurubu syams, ketika terbenamnya matahari ya, itu tidak boleh menyembelih lagi. Nah, di sini memang para ulama berselisih pandang. Kapan akhir waktu menyembelih hewan kurban? Mayoritas ulama, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, kemudian dari kalangan Hanafiyah dan bahkan Imam Ahmad itu mengatakan akhir waktu menyembelih itu tanggal 12. Tanggal 12 pas maghribnya, ya. Akhirnya itu, ya. Kenapa mereka katakan demikian? Karena berdalil dengan ayat, ya, dengan ayat. Ya, di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyashhadu manafi'a lakum wa yadhkuru smallahi fi ma razaqahum wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, di situ Allah menyebutkan di antara, kan ini menyebutkan tentang haji ya. Di antara faedah atau disyariatkannya haji adalah liyashhadu manafi'a lahum, untuk kalian menyaksikan manafi', berbagai manfaat dari penunaian ibadah haji tadi. Wayat kurus mawlah, dan untuk supaya kalian atau mereka mengingat Allah fi ayamin ma'lumat, di hari-hari yang ma'lumat begitu. Ala marzaqahum min bahimatil anam, atas rezeki hewan ternak yang diberikan untuk mereka. Ya, yang diberikan untuk mereka. Maksudnya apa? Sembelihan hewan kurban. Atau kalau dalam ini biasanya konteksnya adalah hadiyu, karena itu untuk orang-orang yang sedang berhaji. Nah, para ulama berselisih pandang menafsirkan ayam ma'lumat tadi. Hari-hari yang ma'lumat ini hari apa saja? Beberapa ulama dari kalangan sahabat ya, dari kalangan sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya, itu menafsirkan ayam ma'lumat adalah yaumun nahar wa yaumani ba'dah. Ya, adalah yaumun nahar, yaitu tanggal 10 ya, yaumun nahar itu. Kemudian dua hari setelahnya. Ya. Sehingga ini pendapat para sahabat, sebagian para sahabat. Ya, mereka berpegang bahwasanya hari nyembelih itu adalah hanya hari nahar saja,

dua hari setelahnya. Hari ke-13 gak dianggap menyembelih. Gak dianggap menyembelih. Ini yang masyhur di sebagian sahabat, dan ini adalah madhabnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Ya. Adapun Imam Ahmad mengatakan kalau di tanggal 13 ini minimalnya makruh katanya. Minimalnya makruh. Ya. Kenapa? Karena ada khilaf tadi di kalangan fuqaha memang. Ada khilaf di kalangan fuqaha. Tetapi wallahu a'lam bishawab, di sini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullahu taala adalah semua hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk menyembelih. Hari-hari tasyrik ini hari untuk menyembelih, dan beliau berdalil dengan beberapa dalil ya. 6 antara lain adalah dalil bahwasanya hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum dan mengingat Allah. Artinya hukumnya hari tasyrik itu sebenarnya sama. Antara hari tasyrik yang pertama, kedua, ketiga itu hukumnya sama. Itu adalah hari-hari untuk apa? Makan, minum dan mengingat Allah. Ya. Kemudian para fuqaha juga mereka mengatakan bahwasanya hari-hari tasyrik ini dilarang untuk apa? Dilarang untuk berpuasa padanya. Gitu. Dilarang untuk berpuasa padanya, ya. Sehingga atas dasar itu sebenarnya hari-hari tasyrik ini adalah semuanya hari makan, minum dan menyembelih. Ya, hari makan, minum dan menyembelih. 6. Dan termasuk ketika dalam haji juga hari-hari ini adalah hari-hari di mana mereka melempar apa? Melempar jumrah, ya. Artinya apa? Hukumnya sebenarnya sama, tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Tidak ada yang membedakan antara satu yang dengan yang lainnya. Adapun yang tadi adalah pendapat sebagian sahabat dan diselisih oleh sahabat yang lainnya juga, karena ada yang memandang 13 juga termasuk hari menyembelih. Sehingga Allah alam bisawab, dan ini pendapatnya juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Sehingga Allah alam sepertinya ini lebih kuat ya. Bahwasanya hari ke-13 ini boleh juga untuk menyembelih. Tetapi kalau mau

lainnya. Adapun yang tadi adalah pendapat sebagian sahabat dan diselisih oleh sahabat yang lainnya juga, karena ada yang memandang 13 juga termasuk hari menyembelih. Sehingga Allah alam bisawab, dan ini pendapatnya juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Sehingga Allah alam sepertinya ini lebih kuat ya, bahwasanya hari ke-13 ini boleh juga untuk menyembelih. Tetapi kalau mau hati-hati gitu ya, karena ihtiyat tadi yang katakan matlub ya. Ihtiyat itu hati-hati itu sesuatu yang disukai, maka ya segera saja menyembelih begitu. Segera saja menyembelih ya. Kecuali kalau baru dapat rezeki tanggal 13 gitu ya. Maka silahkan menyembelih tanggal 13 yang al-rajih ini insyaallah masih diterima. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

akan berkurang dengan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tuh. Lanjut taklim atau habis taklim panjang tadi. Enggak apa ya. Sesi nyana insyaallah bukan sesi panjang, sesi pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita manfaatkan pada kesempatan di pagi hari ini untuk membaca beberapa hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang tergabung dalam Kitabul Iman dari Sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj rahimahumullah, yaitu bab yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tersebut, babu bayani nuksanil imani bil ma'asi wa nafyi 'anil mutalabbisi bil ma'siyah ala iradati nafyi kamalihi. Bab penjelasan tentang berkurangnya iman bil ma'asi dikarenakan kemaksiatan. Dan menafikannya, menafikan iman, anil mutalabbis bil ma'asiyah, orang yang

menampakkan diri dengan kemaksiatan. Ala iradati nafyi kamalihi. Namun yang dimaksud ialah menafikan kesempurnaan iman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila seseorang bermaksiat itu, ketika ada penafian iman dari pelaku maksiat tersebut, hadith-hadith yang menafikan la imana, la imana, la imana, itu maksudnya bukan imannya hilang begitu saja. Maksudnya apa? Iradatu nafi kamalihi. Jadi maksud ialah menafikan, meniadakan kesempurnaan iman. Tetapi aslul iman masih ada. Ini maksud dari judul tersebut. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Contohnya seperti ini redaksinya. La yazni zani, tidaklah seorang azani penzina ketika melakukan dosa zina itu wa huwa mukmin, dalam keadaan ia beriman. Maksudnya bagaimana? Apakah ketika berzina enggak ada imannya sama sekali? Nah, ini dimaksud dari judul di atas. Nah, menafikan keimanan dari mutalabbis bil maksiyah, orang yang sedang bergelimang dengan maksiat. Namun yang dimaksudkan ialah iradatu nafi kamalihi. Yang dimaksudkan ialah menafikan kesempurnaannya. Jadi kalau ada redaksi seperti ini, tidaklah seorang pezina ketika melakukan dosa zina kemudian ia beriman. Maksudnya apa? Menafikan iman yang sempurna. Tidaklah ia beriman dengan keimanan yang sempurna, artinya dengan kemaksiatannya imannya turun, imannya berkurang. Kemudian kita lanjutkan wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Atau sebelumnya wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang pencuri ketika melakukan tindakan pencurian ia dikatakan beriman. Maka maksudnya ialah imannya berkurang. Bukan hilang, bukan imannya habis. Imannya berkurang, bukan imannya habis sama sekali, total, enggak. Jadi kemaksiatan mengurangi iman. Barakallahu fikum. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang yashrabul khamra, meneguk khamr ketika ia meminumnya wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Artinya seseorang melakukan maksiat itu tidak dalam kondisi beriman dengan iman yang sempurna. Artinya imannya berkurang dengan kemaksiatannya.

Maka di sini kemudian diberi tambahan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, membawakan sanad dengan teks atau lafaz tambahan yang di secara zahir berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dibawakan dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman adalah cucu dari sahabat Al-Harith bin Hisham. Abu Bakar bin Abdurrahman ibnul Harith bin Hisham. Nah, maka kata Abdurrahman atau Abu Bakar bin Abdurrahman menyatakan kana yuhadditsuhum haula an Abi Hurairah. Malik, ya afwan, Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman ibnul Harith ibnu Hisham. Cucunya apa? Al-Harith bin Hisham, yaitu Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman. Bahwasanya Abu Bakar bin Abdurrahman, jadi ayahnya, yuhadithuhum ha'ula an Abi Hurairah, menyampaikan hadith, tambahan teks hadith di atas, kepada ha'ula, kepada murid-muridnya. Thumma yakulu wa kana Abu Hurairah yulhiku ma'ahun. Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham menyatakan, maka ketika itu Abu Hurairah yulhiku ma'ahun, menambahkan lafad teks walayantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah ya, ada seorang yang merampas. Merampas ini tindakannya siapa, Pak? Bukan pencuri ya, apa perampok ya? Perampok, perampas. Perampas atau perampok? Perampok ya. Naam. Yantahibu nuhbatan, tidaklah seorang perampok melakukan tindakan perampokan atau perampasan terhadap sebuah nuhbah, barang zata syarafin, yang memiliki syaraf. Artinya harta yang memiliki syaraf itu adalah harta yang berharga. Nah, mungkin masing-masing penduduk di sebuah daerah, di sebuah wilayah beda-beda, Pak ya. Beda-beda ukuran syaraf itu seberapa. Yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum, yang umat manusia itu menengadahkan pandangan matanya kepada barang tersebut. Artinya apa? Dengan mengangkat kepalanya itu maksudnya ialah menganggap barang itu barang berharga. Dan tidaklah seseorang ada yang merampok barang yang seperti ini kondisinya. Merampas ketika ia melakukan tindakan perampasan atau perampokan tersebut. Wahuwa mu'min. Dalam keadaan ia beriman. Kemudian oleh Abu Hurairah atau Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, membawakan sekian sanad ya setelahnya, beberapa sanad setelah menyebutkan hadis di atas secara lengkap yang menunjukkan bahwasannya ada hadis yang semakna namun dibawakan dari sekian banyak jalan. Jadi ini kelebihannya Sahih Al-Imam Muslim, yaitu apa, dibawakan hadis-hadis yang semakna dengan sekian sanad, artinya jam'ut turuk. Jadi dikumpulkan hadis-hadis itu dengan apa? Dengan jalan-jalan yang lainnya. Sehingga dengan adanya jalan-jalan yang lain tersebut akan semakin menguatkan dan memperkuat sanad posisinya. Karena memang, Pak ya, dalam ilmu mustalahul hadis atau dalam ilmu hadis itu, pengumpulan jalan itu akan semakin memperkuat keadaan atau kondisi sebuah hadis. Hadis yang lemah itu, ya, artinya lemahnya itu lemah yang masih bisa ditolerir ya. Ada tingkatan-tingkatan hadis itu yang lemah tapi lemahnya masih bisa ditoleransi. Ada hadis-hadis lemah yang tingkat kelemahannya memang enggak bisa ditoleransi, enggak bisa ditolong. Nah, hadis-hadis yang nilai kelemahannya itu masih bisa ditolerir,
Kalau dikumpulkan dari sekian banyak jalan, maka hadis lemah yang tadinya lemah itu bisa naik tingkatnya, Pak. Naik ke tingkatan hasan. Para ulama menggolongkan hadis yang bisa diamalkan itu dua, Pak. Jadi bisa diamalkan itu dua. Sahih dan hasan. Hadis-hadis yang pada derajat sahih, barakallahu fikum, bisa diamalkan. Dijadikan sandaran untuk beramal. Sama hadis hasan juga demikian. Walaupun derajat kekuatannya berbeda. Sahih yang paling tinggi. Hasan di bawahnya. Ya. Tapi ada hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Itu juga bisa diamalkan. Kapan kondisinya? Kondisinya ialah ketika hadis tersebut itu diriwayatkan dari sekian banyak jalan. Ya. Dengan kelemahan-kelemahan yang masih bisa tadi ditoleransi, baru dengan dikumpulkan sekian banyak jalan ini, dia bisa naik tingkatannya ke derajat hasan. Ada hasan. Jadi masing-masing sahih itu ada dua, hasan juga ada dua. Ya, hasan lidzatihi, afwan, sahih lidzatihi. Jadi derajat kesahihannya itu memang dari zat hadisnya itu memang sah. Ditinjau dari mana? Dari semua perawi-perawinya, dari sekian tobakoh atau sekian generasi para perawi tersebut itu diriwayatkan oleh perawi-perawi yang nilai hafalannya kuat. Dalam istilah ilmu hadis, tamudhabti. Dobatnya itu kekuatan hafalannya itu tam, sempurna. Ya. Ibaratnya kalau setoran 100 ribu hadis, salahnya cuma satu. Ya. Salah dua mungkin. Gitu. Ya, kalau 100 ribu hadis, tamudhabti. Nah, tam abdabat. Nah, kalau hadis hasan itu di bawahnya khafifud dabat. Ya, dabatnya di bawahnya, lebih ringan lagi. Kalau yang sahih tam, ini sahih li dzatihi. Yang secara zat hadis tersebut itu sahih. Jenis yang pertama, sahih yang pertama. Jenis sahih yang kedua adalah sahih li ghairihi. Ya. Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi ini tadi adalah derajat hadis yang sahih karena apa? Karena unsur penguatan dari luar. Kalau sahih li dzatihi dari memang dari asal hadisnya sendiri zatnya memang sudah kuat. Tapi kalau sahih li ghairihi itu memang asalnya hadis ini itu, Pak, derajatnya asalnya itu hasan. Tapi karena dikumpulkan dari sekian banyak jalan, ya, dikuatkan dari hadis-hadis sahih yang lainnya yang semakna, maka hadis ini ada yang namanya penguat-penguat itu disebut dengan asy-syawahid. Ya, penguat-penguat itu disebut dengan asy-syawahid. Nah, disebutkan dengan beberapa syawahid yang ada, yang tadinya hadis ini hadis hasan, itu naik tingkatnya. Ya, menjadi sahih li ghairihi. Ghair itu yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Ia mencapai derajat sahih itu karena faktor penguatan dari sanad-sanad yang lain. Sehingga yang tadinya hadisnya hasan naik derajat ke sahih. Tapi bukan sahih li dzatihi, tapi sahih li ghairihi. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Insyaallah ya bisa ya. Sama hasan pun juga demikian. Ada yang hasan li dzatihi, ada yang hasan li ghairihi. Kalau hadis hasan li dzatihi memang dari zatnya semua perawi-perawinya tanpa disisipi syudzudz, keganjilan-keganjilan dalam riwayat, dan juga tanpa disisipi dengan penyakit-penyakit riwayat. Illah, gak ada illahnya. Cuma apa? Kondisi hafalan perawinya itu di bawah dari perawi hadis sahih. Lidzatihi. Ini hasan lidzatihi. Apa kriteria perawinya? Khafifu ad-dhabt.
ibaratnya kalau tamud dhabti nomor 1, ini tingkatnya nomor 2, khafifud dhabt. Khafif, lebih ringan. Kalau yang tam tadi sempurna. Walaupun dhabt itu sendiri tuh enggak monoton dari hafalan, Pak ya. Ya, enggak monoton dari hafalan karena sebagian para ulama itu juga mendapatkan ad-dhabt juga dari buku catatannya. Catatannya lengkap. Catatannya lengkap. Maktabahnya lengkap. Nah, dan dia bisa dinilai sebagai perawi yang kuat hafalannya ketika bersandar dengan buku catatan atau kitabnya. Nah, kemudian ada hadis yang sahih, afwan, hasan li ghairihi. Hasan yang mendapatkan penguatan dari unsur penguatan dari luar hadis tersebut. Jadi bukan zat hadisnya yang hasan, tapi dia hadis yang lemah, dhaif sebenarnya, tapi karena sudah dikumpulkan sekian banyak jalan sehingga menguatkan hadis dhaif ini naik yartaqi ila derajatil hasan. Naik tingkat ke derajat hadis hasan. Namanya hasan apa? Li ghairihi. Bisa dipahami berarti, Pak ya? Alhamdulillah. Nah, insyaallah kan pengetahuan ini bukan pertama kalinya jenengan semua dengarkan kan? Insyaallah ini min bab muroja'ah saja. Nah, ini Sahih Muslim ini dikenal memang hadis kitab hadis yang mengumpulkan banyak jalan. Dalam satu hadis bisa sampai 7 atau bahkan 8 sanad dikumpulkan pada hadis yang sama. Ya walaupun tidak semua sanad tersebut semua sanadnya sahih. Terkadang ada juga sanad-sanad yang tersisipi dengan perawi-perawi yang dhaif. Perawi-perawi yang lemah. Tapi dengan kelemahan tadi kalau dikumpulkan disatukan menjadi kuat. Nah, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj rahimahullahu taala memiliki antusias dan kepedulian yang sangat besar terhadap hadis ini. Inayah azimah. Dari mana, Pak? Beliau menyebutkan Imam Muslim ini punya perhatian besar terhadap hadis ini. Karena memang hadis ini hadis akidah, Pak ya. Hadis yang memang di apa? Yang memuat unsur unsur akidah yang sangat-sangat mendasar. Jadi agama Islam, ilmu agama Islam yang betul-betul fundamental, yang menjadi landasan. Dari sisi mana beliau menyatakan bahwa ilmu Muslim itu memiliki perhatian besar terhadap hadis ini? Dari sisi apa? Kata beliau, haitsu kharajahu min iddati turuq. Ketika beliau mengumpulkan hadis ini dengan sekian jalan-jalannya. Iya. Nah, ini Syekh Rabi' beristidlal Imam Muslim itu punya perhatian besar dari mana dikumpulkan sekian banyak jalan oleh beliau. Satu hadis ini, semua sanad-sanadnya ditulis dalam kitab sahih tersebut. Berarti hadis ini enggak main-main. Hadis ini hadis yang azim. Barakallahu fikum. Madar wa ala adadin minar ruah an Abi Hurairah. Yang pangkal sanadnya ini berpangkal dari siapa? Dari Abu Hurairah. Dan beberapa murid di bawahnya yang kemudian baru kemudian tersebar ke sekian apa? Sekian muhaddithin. Nah. Kemudian kata Syekh Rabi' rahimahullah, amma ma'na al-hadithi fahuwa kama madhabu ahli sunnati wal jama'ah anna murtakib al-kabirati la yukfar. Adapun makna hadith, ya, sebagaimana ini menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya orang-orang yang melanggar dosa besar, para pelaku dosa besar itu la yukfar, tidak dikafirkan. Tadi kita jadi teringat sama judul kan. Judul tadi kan disebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya
Nuksanul iman bil ma'asi. Iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Lafadnya apa Pak? Nukson, nakoso. Bukan zahaba. Kalau nakoso itu berkurang, kalau zahaba hilang. Kalau keyakinannya orang-orang teroris khawarij menyatakan pelaku dosa besar itu langsung dikafirkan. Kenapa? Yang mereka yakini iman itu gak naik dan gak turun. Ketika dilanggar dosa besar itu, kata mereka, imannya langsung habis, hilang. Jadi gak ada iman lagi. Tapi berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah, menyatakan maksiat itu mengurangi kadar iman. Ya, mengurangi kadar iman. Maka orang yang bergelimang dengan maksiat, kalau ada hadis-hadis yang menyatakan la iman, tidak ada iman bagi pelaku ini, tidak ada iman bagi pelaku ini, dijelaskan oleh al-Imam Muslim atau al-Imam Nawawi. Karena judul-judul dalam Sahih Muslim itu yang meletakkan adalah al-Imam Nawawi. Naam. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan beliau punya syarah terhadap Sahih Muslim. Dan di antara syarah Sahih Muslim yang paling fenomenal dan paling tersebar dan dijadikan pegangan oleh para thullabul ilm dan masyayikh adalah syarah Al-Imam An-Nawawi. Namanya kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Nah, judul-judul hadiah, judul-judul bab dalam Sahih Muslim itu yang memberi judul adalah Al-Imam An-Nawawi. Makanya Al-Imam An-Nawawi memberikan apa? Pernyataan demikian. Bahwasanya dimaksud dengan penafian iman itu bukan hilang imannya, tapi penafian kesempurnaan. Artinya tidak sempurna iman pelaku demikian, pelaku dosa ini, pelaku dosa besar. Begitu. Nah, berdasarkan hadis yang kita baca tadi itu, ya, berdasarkan hadis yang kita baca. Kita ikuti penjelasan Syekh Rabi rahimahullah. Naam. Bahwasannya kata beliau, pelaku dosa besar itu la yukfar, tidak dikafirkan. Wala yakhruju bidzalika minal iman. Dan dengan kemaksiatan yang mereka langgar tersebut bukan berarti yakhruj minal iman, keluar secara totalitas dari imannya. Enggak. Bikhilafil khawarij wal mu'tazilah, berbeda halnya kelompok sesat khawarij dan kelompok sesat al mu'tazilah. Fa innahu 'indal khawarij idzar takabal muslimul kabirata yakhruju 'an da'iratil islam. Karena menurut kelompok khawarij, apabila seorang muslim melanggar dosa besar, maka ia telah keluar dari lingkup keislamannya secara penuh. Ini hadis ini penting. Kenapa? Ya biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kalau mempelajari ini kita jadi terselamatkan dari siapa? Dari kelompok sesat menyimpang khawarij. Dan hadis ini bisa Pak kita jadikan apa? Bahan nasihat untuk orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin. Orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran takfiriyun. Hadis ini bisa kita sampaikan. Ya. Dan istidlal para a'immatu ahli sunnah dan cara-cara berdalil para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nanti mudah-mudahan bisa kita baca, Syekh Rumi menyebutkan sekian dalil. Nah, wa idza mata musirran 'alaiha yukhalladu finnar wal 'iyadu billah. Dan apabila si pelaku dosa besar ini menurut kacamata khawarij dan mu'tazilah, kalau ia mati dalam keadaan musirran, belum bertaubat dan masih terus menerus di atas kemaksiatannya, kata khawarij, dia yukhalladu finnar, dikekalkan di dalam annar. Wal'iyadu billah. Wa indal mu'tazilati la yusamma kafira. Tapi, namun, bagi mu'tazilah, para pelaku dosa besar tersebut tidak disebut dengan istilah kafir. Ya. Kalau khawarij dengan jelas menyatakan kafir. Di akhirat kekal di dalam an-nar. Kalau mu'tazilah enggak,
di dunia tidak disebut sebagai kafir. Disebut dengan apa? Wa huwa fi manzilatin baina manzilatain. Pelaku dosa besar ini berada di tengah-tengah antara posisi Islam dengan posisi kafir. Disebut Islam yang enggak Islam, disebut kafir yang enggak kafir. Ini Mu'tazilah. Kalau siapa? Kalau di dunia. Kalau pelaku dosa besar ini masih ada di dunia dan kemudian mati, terus menerus berada di atas kemaksiatannya. Namun walakinna fil akhirah yukhalladu fin nari bihadhil kabirah. Ketika si pelaku maksiat tersebut wafat di atas kemaksiatannya, tak nanti di akhirat akan dikekalkan di dalam an-nar. Nah, di sini kesamaan Mu'tazilah dengan Khawarij menilai para pelaku dosa besar. Kalau di dunia, Khawarij menyatakan kafir jelas. Mu'tazilah enggak menyatakan kafir, di antara tengah-tengah antara Islam dan kafir, di tengah-tengah. Tapi ketika menilai di akhirat, sama keduanya, Khawarij dan Mu'tazilah menyatakan pelaku dosa besar ini kekal abadi di dalam an-nar. Kemudian kata Syekh Rabi' rahimahullahu taala, wa hadza mukhalifun lil kitab was sunnati wal ijma'. Keyakinan ini, akidah mereka tersebut menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi as-sunnah dan al-ijma', konsensus para ulama. Ijma' ahli sunnah. Menyelisihi ijma' ahli sunnah wal jamaah. Walaysa ijma' ahli bid'ah. Yang dimaksud ijma' di sini bukan ijma'nya ahlul bid'ah dan ijma'nya semua kaum muslimin, enggak, ijma'nya para ulama yang dimaksud. Id sunnati ala anna murtakibal kabirati la yughfar. Di mana para ulama ahlus sunnati wal jamaah sepakat bahwa para pelaku dosa besar, orang-orang yang melanggar dosa-dosa besar, la yukfar, ya, la yukfar, bahwasanya pelaku dosa besar itu tidaklah dikafirkan. Apa dalilnya? Dalilnya insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan di kesempatan lain. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah semoga Allah beri kesempatan untuk melanjutkan pembahasan ini. Wa naktafi bihadza. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Pembahasan kita pada kitab Daruratul Ihtimam Bisunan An-Nabawiyah yakni pada pembahasan tentang hukum tarki as-sunan dan sebagaimana bab sebelum dan pada bab sebelumnya tentang fawaid al-amal bis-sunan faedah-faedah mengamalkan sunnah-sunnah. Dan sekarang pada hukum meninggalkan sunnah-sunnah yang pada pembahasan terakhir setelah kita membahas tentang bagaimana pengistilahan sunnah pada madhab Hanafi, ya, bahwa ada sunanul huda dan ada an-nawafil, ya, dan ada az-zawaid. Nah, ini menurut madhab Hanafi yang sudah kita bahas panjang lebar tentang bagaimana kalau sunanul huda ditinggalkan, bagaimana kalau yang diistilahkan dengan nawafil, dan bagaimana kalau yang diistilahkan dengan sunan az-zawaid yang ditinggalkan. Kemudian kita bahas pula dari pengertian madhab al-jumhur, yakni selain madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Salah satunya kemarin adalah pembahasan tentang salah satu contoh sunnatul witir, ya, sunnatul witir yang para ulama sangat menekankan hal ini, termasuk juga sunnah-sunnah rawatib, ya, yang itu diistilahkan oleh dengan sebutan sunnah mu'akkadah, ya. Maka ulama memberikan penegasan bahwa sampai-sampai seorang yang meninggalkan witir, terbiasa meninggalkan witir, maka ditolak syahadahnya, ya, ditolak persaksiannya. Dan dari situ pula timbul pembahasan boleh ingkar mungkar terhadap permasalahan atau perbuatan-perbuatan yang sunnah hukumnya, ya. Dan hukumnya, hukum ingkar mungkar ini sesuai dengan ibadahnya. Kalau ingkar mungkar terhadap perkara yang wajib, maka ingkar mungkar wajib. Nah, kalau perkara yang mandub, maka dianjurkan pula melakukan ingkar mungkar. Sehingga apabila ada yang tidak melaksanakan ibadah sunnah muakkadah, sunnah ratibah, boleh kita ingatkan, ya fulan, kenapa? Ya, tentunya beda dengan orang yang meninggalkan kewajiban, ya. Mengingkari orang meninggalkan kewajiban berbeda dengan mengingkari orang yang meninggalkan sunnah atau tidak mengerjakan sunnah. Tapi tetap diingatkan, ya. Ini sebagaimana pula teladan yang dicontohkan oleh siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, ini semua ya ikhwan menunjukkan kepada kita daruratu al-ihtimam bis-sunan. Betapa pentingnya kita, betapa penting dan mendesak dan sangat harus mementingkan sunnah-sunnah, ya, walaupun itu sifatnya apa? Tidak wajib. Nah, walaupun itu sesuatu yang tidak wajib, maka kita harus mementingkannya. Bahkan sebagiannya kalau ditinggalkan, ulama sangat keras pengingkarannya, walaupun itu perkara yang sunnah. Kita perlu ingat dan wajib kita saling mengingatkan dalam koridor kita juga al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, bahwa kita sudah berada di 29 Dzulqa'dah. Kita sudah berada di 29 Dzulqa'dah yang insyaallah taala nanti sore Kementerian Agama kita akan melakukan sidang isbat untuk menetapkan kapan 1 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana bulan sore ini pula nanti di waktu Mamlakah Arabiyah Saudiyah juga akan melakukan
ru'yatul hilal dalam rangka menentukan kapan satu Dzulhijjah, yang ini akan berpengaruh kepada kapan 9 Dzulhijjah yaum wuquf bi Arafah dan kapan 10 Dzulhijjah. Naam. Maka jangan lupa kita dengan keutamaan yang sangat besar yang ada di 10 pertama Dzulhijjah. Ya, yang ini merupakan hari-hari yang termulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Allah bersumpah di awal suratil Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini, walayalin ashr, ditafsirkan oleh sejumlah salaf, bahkan termasuk dari beberapa sahabat, antara lain Ibnu Abbas radhiyallahu an dan sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Demikian pula ditafsirkan oleh Mujahid dan Ibnu Katsir, Ibnu Al-Qayyim dan sejumlah ulama salaf dan khalaf yang lainnya, bahwa walayalin ashr di sini adalah 10 pertama Dzulhijjah. Ya, 10 pertama Dzulhijjah. Ini sebagaimana bisa antum lihat di tafsir Ibnu Katsir dan di Zadul Ma'ad karya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan tentang 10 pertama Dzulhijjah ini, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an secara marfu', ya, ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh padanya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari ini. Ya, ini 10 pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Tidak pula berjihad fi sabilillah, yakni amal jihad pun tidak bisa menandingi amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Sahabat bertanya, tidak pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qala, walal jihad fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah. Seorang yang berjihad fi sabilillah masih kalah afdol dengan amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Naam. Illa, kecuali, Rasul memperkecualikan ada satu amal yang bisa menandinginya. Apa itu? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dhalika bi syai. Kecuali kalau seseorang berangkat dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali satu pun dari itu. Hartanya enggak balik, jiwanya enggak balik. Nah, maka inilah yang bisa menandingi amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum. Dan di 10 pertama Dzulhijjah ini ada satu hari, ya, sudah 10 Dzulhijjah ini memang hari-hari termulia. Ada satu hari di 10 Dzulhijjah ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Qurt. Hadis dari sahabat Abdullah bin Qurt dengan huruf ta di terakhirnya, Qurt Al-Thamali radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahr wa yaumul qarr. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala adalah yaumun nahr dan yaumul qarr. Yaumun nahr 10 Dzulhijjah.
dan Yaumul Qar, yakni 11 Zulhijjah. Nah, karena disebut dengan Yaumul Qar, hari ke-11 itu setelah para jamaah haji di tanggal 10 itu melakukan sekian amal besar dan mereka bergerak dari Mina terus ke Mekah, kemudian kembali lagi ke Mina untuk menginap di Mina pada malam 11, malam 12. Nah, tanggal 11 itu mereka apa, istirahu wa qarru, beristirahat dan qarru di Mina, maka disebut Yaumul Qar, tanggal 11 ini. Syahidnya adalah di tanggal di 10 pertama ini juga terdapat dua hari yang disebut sebagai Yaum A'zamul Ayyam indallah. Nah, di 10 pertama ini pula ada Yaum Arafah, yang mana Yaum Arafah itu Allah Subhanahu wa taala atau Allah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam aw ma min yaum aktsar min ayyu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Ya. Tidak ada satu hari yang lebih banyak, yang Allah lebih banyak memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan Yaum Arafah. Yani Yaum Arafah adalah hari terbanyak Allah Ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Dan sungguh Allah pada hari itu mendekat dan berbangga dengan hamba-hambanya itu di hadapan para malaikatnya. Dalam riwayat lain dengan lafaz yanzil, Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini pun diantara tempat-tempat atau waktu-waktu yang Allah Arafah ini, Allah juga turun ke langit dunia. Seraya Allah berbangga dengan hamba-hambanya, ya, di hadapan para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya. Nah, seraya Allah katakan, ma arada haula, lihat apa yang mereka inginkan. Ini mereka harapkan. Ya. Dalam riwayat lain Allah Ta'ala mengatakan, ibadi syu'sa hubaran dahin, lihat hamba-hambaku, mereka itu kusut-kusut, penuh debu, dahin, tersengat sinar matahari. Ja'u min kulli fajjin amiq, mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Yani memenuhi panggilan seruan haji yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Wa yasta'idun min azabi, dan mereka berlindung, ya, dari azabku. Walam yarau yauman, dan mereka tidak akan melihat satu hari, aktsaru atiqah atiqan wa atiqah minan nar, ada satu hari yang lebih banyak orang yang atiqan dan atiqah, menjadi merdeka, yakni pria merdeka atau wanita merdeka, minan nar, dari api neraka, dibandingkan Yaum Arafah ini. Itu. Maka disinilah 10 pertama ini memiliki atau menjadi hari-hari yang termulia. Karena itu para ulama ketika membandingkan mana yang lebih afdol antara 10 terakhir Ramadan ataukah 10 pertama Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Ya. Ada yang menyatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama. Ada yang menyatakan
10 terakhir Ramadan lebih utama. Ada yang menjamak. Ya. Kalau malam-malam hari, maka 10 pertama. Apa 10 terakhir Ramadan lebih utama. Adapun siang harinya, maka 10 pertama Dzulhijjah lebih utama. Di antaranya ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, beliau katakan, "Layalil asyr al-akhir min Ramadan afdal min layali asyr Dzulhijjah." Malam-malam 10 terakhir Ramadan itu lebih utama dibandingkan malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Wa ayyam asyr Dzulhijjah afdal min ayyam asyr Ramadan. Adapun siang-siang hari 10 pertama Dzulhijjah, maka lebih afdal dibandingkan siang

Dengan ini hilang kesamaran. Ya, ini dalam menentukan mana yang lebih utama. Ya, maka ditinjau malam harinya 10 terakhir Ramadan lebih utama. Adapun ditinjau siang harinya, maka 10 pertama Dzulhijjah lebih utama. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan akan hal ini, kata beliau, anna layaliyal ashar min Ramadan innama fuddilat bi'tibar lailatul qadr. Nah, yang menunjukkan hal ini bahwa 10 atau 10 malam terakhir Ramadan itu memiliki keutamaan adalah karena bi'tibar lailatul qadar. Bi'tibar ini, sehingga mereka mencari mana dari malam-malam itu yang merupakan lailatul qadar. Nah, wahia minal layali, ya, Lailatul Qadar itu adalah di waktu-waktu malam. Wa ashru Dzulhijjah, sementara 10 Dzulhijjah fubdila bi'tibar ayyamih. Sementara 10 Dzulhijjah itu di menjadi utama di ditinjau pada dari siang-siang harinya, idh fihi, karena padanya ada Yaumun Nahr, ada Yaum Arafah, ada Yaumut Tarwiyah. Yaumun Nahr tanggal 10. Yaum Arafah tanggal 9, yang di situ ada wukuf. Ya, Arafah yang sering diistilahkan puncak haji, karena memang itu salah satu rukun terbesar haji. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Bukan berarti satu-satunya lah, tapi apa? Penekanan bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun terbesar, rukun terpenting. Nah, saking pentingnya ya ikhwan, sampai-sampai pemerintah Arab Saudi itu mengupayakan semua jamaah haji yang sakit opnam sekalipun itu dibawa ke Arafah. Ya, kan butuh biaya, butuh alat, butuh pendamping, butuh macam-macam itu. Sakit opnam. Ya, dibawa untuk ke Arafah. Kenapa? Ini rukun. Nah, supaya mereka bisa wukuf di Arafah. Nah, dan itu enggak bisa ditunda atau ditukar harinya. Nah, Yaum Arafah itu semuanya huruf wukuf. Dan Yaumut Tarwiyah, yang itu adalah tanggal 8, yang mana tanggal 8 ini merupakan start ibadah haji. Ya, para haji yang tamattu itu mulai berihram lagi. Ya, yang melakukan haji qiran ya sejak hari itu pula berihram. Demikian pula yang haji ifrad sejak tanggal itu, tanggal 8 Dzulhijjah. Mereka berihram dari manapun mereka atau dari manapun mereka posisinya, di manapun berada, lalu setelah itu berangkat menuju Mina di tanggal tersebut. Ya, menuju Mina pagi hari ihram, langsung berangkat menuju Mina sampai malam, semalam harinya menginap di Mina. Yang ini hukumnya sunnah, menginap di Mina malam 9 itu hukumnya sunnah. Beda dengan menginap di Mina malam 11, 12, 13 maka itu wajib. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Tadi ulama ada pembahasan di kalangan ulama, apakah ini pemerdekaan dari api neraka ini berlaku khusus untuk para jamaah haji saja, ataukah berlaku untuk semua kaum muslimin selain termasuk di dalamnya, selain jamaah haji masuk di dalamnya. Ada yang menyatakan khusus, ada yang menyatakan umum. Ya, ada yang menyatakan umum. Barakallahu fikum. Kita berharap semoga pendapat yang menyatakan umum itulah yang benar, sehingga kita pun termasuk di dalamnya, termasuk di dalamnya. Dan di tanggal 9 ini atau Yaum Arafah ini, inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan pada tanggal 9 ini ada satu

syariat, yaitu yang ini sunnah, hukumnya mustahab, yaitu puasa di hari Arafah untuk selain jamaah haji. Untuk selain jamaah haji, yang Nabi SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibuhu ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Nah, puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya. Ya. Ini berlaku untuk selain jamaah haji. Adapun jamaah haji tidak dianjurkan berpuasa. Karena mereka sibuk dengan ibadah yang lain, yaitu ibadah wukuf di Arafah. Nah, dari sinilah ada apa? Musyarakah, ya ikhwan. Musyarakah antara jamaah haji dengan yang bukan jamaah haji. Yang bukan jamaah haji berpuasa. Ya. Dengan keutamaan seperti ini, yukaffir as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Nah, sementara jamaah haji tidak berpuasa namun sibuk dengan wukuf. Nah, dari sini ulama menyatakan apa? Bahwa keutamaan tadi, bahwa dimerdekakan dari api neraka itu, apakah berlaku untuk jamaah haji saja ataukah meliputi selain jamaah haji, maka ditinjau adanya musyarakah di sini, yang ini dianjurkan berpuasa, yang itu tidak berpuasa, maka kita berharap inilah pendapat yang benar. Karena apa? Keutamaan ini mengenai semua. Mengenai semua, baik yang melakukan haji ataupun yang tidak. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, hari Arafah itulah prosesinya yang mereka berwukuf, yang itu dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai tenggelam matahari. Nah, sampai tenggelam matahari, yang ini wajib. Wukuf di Arafah rukun, wukufnya rukun. Dan wajib mulai tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Ini wajib. Ini wajib. Nah, kemudian tanggal 10, tanggal 10 yang itu Yaumun Nahr, itulah yaum yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan pada ayatnya, wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Dan seruan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari al-hajjil akbar, haji hari akbar, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, bahwasanya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, demikian pula Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Seruan ini disampaikan kapan? Yaumul Hajjil Akbar. Yang mana seruan ini juga mengumumkan, sekaligus mengumumkan apa yang Allah katakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, ya, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Yani setelah tahun ke-9 Zulhijjah. Karena pada tahun ke-9 Zulhijjah itu Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj berangkat bersama kurang lebih 300 kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Rasulullah enggak. Kenapa? Membawa misi penyampaian ini, bahwa tidak boleh ada lagi kaum musyrikin berhaji setelah tahun ini, tidak boleh. Yang kemudian tahun ke-10 baru Nabi alaihi salatu wasalam berhaji. Nah, seruan ini disampaikan

sampaikan pada Yaumul Hajjil Akbar. Ya, Yaumul Hajjil Akbar. Maka berangkat kafilah haji dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kemudian disusul, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyusul rombongan ini. Sehingga berhasil menyusul di tengah perjalanan, yang Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kepada Ali, karena datang Ali diutus. Maka beliau bertanya, karena khawatir ada perubahan, maka tanya, sebagai amir ataukah makmur? Ta'atan lir Rasul. Kalau sebagai amir, segera berganti sebagai amir. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib sebagai makmur. Sehingga amir tetap sebagai siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namun Ali menyampaikan bahwa beliau diperintah untuk menyampaikan bara'ah. Bara'ah Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang itu ada di awal surat Al-Bara'ah, surat Taubah, kepada kaum musyrikin, yakni mulai dari ayat pertama sampai kurang lebih ayat ke-30. Untuk disampaikan pula ke kaum musyrikin kala itu. Maka berangkatlah rombongan ini membawa seruan ini tadi, membawa seruan pengumuman tidak boleh lagi ada yang berhaji dari kaum musyrikin dan pernyataan bara'ah. Maka disampaikanlah itu pada Yaumun Nahr. Disampaikanlah itu pada Yaumun Nahr sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah, ba'athani Abu Bakar fi tilkal hajjah fi muadzinin Yaumun Nahr. Ya, Abu Bakar mengutus saya pada haji tahun itu di antara para muadzinin, para penyeru pada Yaumun Nahr. Yunu'adzin di Mina, kami serukan di Mina saat itu, Alla yahujja ba'dal 'am musyrik wala yatufu bil bait uryan. Bahwa setelah tahun ini tidak boleh ada satu musyrik pun yang berhaji. Dan tidak boleh lagi ada yang tawaf secara telanjang, enggak boleh. Karena praktek haji mereka di samping campur dengan kesyirikan, karena mereka musyrikun, juga ini tadi diantaranya bertawaf dengan telanjang, yang itu mereka meyakininya sebagai bentuk pemuliaan kepada Baitullah, padahal itu penghinaan terhadap Baitullah. Maka dilarang jasad itu. Nah ini kapan disampaikan? Yaumun Nahr. Disampaikan Yaumun Nahr. Kalau di ayat tadi apa? Disebut Yaumul Hajjil Akbar Bar. Sehingga kesimpulannya adalah Yaumul Hajjil Akbar itulah Yaumun Nahr. Karena ditegaskan oleh perawi hadis ini, yaitu Humaid bin Abdurrahman, putra dari sahabat Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan Yaumun Nahr Yaumul Hajjil Akbar. Yaumun Nahr itulah Yaum Hajjil Akbar. Nah, kalau ini disimpulkan oleh tabi'in, maka ini pula yang ditegaskan oleh baginda Nabi sendiri. Yakni di samping ini kesimpulan para tabi'in, para fuqaha, ini juga riwayat yang marfu terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis sahabat Abdullah bin Umar, yang hadis ini diriwayatkan secara muallaq oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan diriwayatkan secara mausul oleh Abu Dawud, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ketika Hajjatul Wada tahun berikutnya, tahun ke-10, ya, kalau tadi kan tahun ke-9, tahun ke-10 Nabi berhaji. Nah, pas di Yaumun Nahr beliau berdiri, ya, sambil menyaksikan prosesi, atau beliau berdiri di antara jamarat, karena jamarat kan ada 3. Ada Jumratu Sugra, Al-Wusta, dan Kubra. Ya, tanggal 10 yang dilempar hanya Jumratul Kubra, yang disebut pula Jumratul Aqabah. Nah, Nabi berdiri di antara itu, di antara 3 jamarat ini, seraya beliau mengatakan, Hadza Yaumul Hajjil Akbar. Ini adalah hari haji akbar. Ya, ini berarti kapan? Tanggal 10 itulah Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa tanggal 10 disebut sebagai hari haji akbar? Dijelaskan oleh para ulama, antara lain oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah
Demikian pula di jawaban disampaikan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah di zaman ini, karena mayoritas manasikil haj dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada Yaumun Nahr. Ya, pada Yaumun Nahr. Apa saja? Pada Yaumun Nahr sejak malam hari, malam ke-10-nya, itu ibadah-ibadah besar, termasuk wukuf di Arafah. Itu masih ada tersisa waktu. Karena wukuf di Arafah itu kan dimulai kapan? Sejak tergelincir matahari. Ya, yang wajib sampai kapan? Tenggelam. Tapi masih ada sisa waktu itu, masih berlanjut. Artinya bagi barang siapa yang terlambat kemudian mendapati waktu itu, ya, masih teranggap wukuf di Arafah, yaitu masih sampai malam. Kalau seandainya dia terlambat wukufnya di malam hari, masih teranggap sah wukufnya. Nah, sehingga masih ada sisa wukuf, yaitu bentangan waktu wukuf malam 10. Kemudian di malam 10 pula ada mabit fi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Nah, yang ini merupakan apa? Salah satu kewajiban haji. Satu wajib haji. Enggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hajinya enggak sah, kecuali kalau ditebus dengan dam. Karena meninggalkan kewajiban-kewajiban haji itu enggak membuat hati enggak sah. Supaya sah, dibayar dengan dam. Salah satunya ini. Wukuf di mabit di Muzdalifah malam 10 Dzulhijjah. Malam 10 Dzulhijjah. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang berpendapat itu rukun. Sebagian ulama berpendapat ini adalah rukun haji, saking pentingnya mabit di Muzdalifah. Walaupun pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan wajib, yang ini qaulul jumhur, mayoritas ulama. Ya, jadi jangan sampai enggak nginep atau hanya murur saja. Enggak, ada qaulul pendapat yang marju, pendapat yang lemah, yang membolehkan murur saja. Nah, yang wajib adalah menginap di Muzdalifah. Kemudian esok harinya, ya, esok harinya adalah ada 4 amal besar. Ya, pagi hari mulai pagi ada 4 amal besar. Yang pertama Jumratul Aqabah. Yang pertama adalah Jumratul Aqabah, melempar jumrah Aqabah. Ini dilakukan sejak pagi hari. Setelah terbit matahari sudah boleh melempar Jumratul Aqabah, khusus pada tanggal 10. Karena pada tanggal 11, 12, 13 juga ada lempar jumrah. Ya, juga ada lempar jumrah, namun dilaksanakan setelah zawal, yakni waktu zuhur. Tidak boleh sebelumnya. Ya, tidak boleh sebelumnya. Dan ada 3 jumrah. Kalau di tanggal 10, 11, tanggal 11, 12, 13. Adapun tanggal 10, maka 1 jumrah saja dan dilaksanakan mulai pagi. Ya, dilaksanakan mulai pagi. Ini amal pertama. Amal kedua juga tanggal 10, An-Nahr, penyembelihan. Menyembelih hadyu bagi para jamaah haji tamattu dan qiran. Yang ini sering diistilahkan dam juga. Namun dam di sini dam syukron, bukan dam jubron. Ya, dam syukron, ya, ini karena syukur dan merupakan salah satu kewajiban. Bukan dam dalam rangka menebus larangan atau pelanggaran, bukan. Karena ini kalau melanggar kewajiban haji itu ada damnya. Nah, ini dam jubron namanya. Atau melanggar larangan ihram itu ada damnya. Itu dam jubron. Kalau dam jubron orangnya enggak boleh ikut makan. Ya, orangnya enggak boleh ikut. Tapi kalau dam syukran ini orangnya boleh ikut makan, bahkan dianjurkan. Wa kulu minha, Allah perintahkan. Wa kulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Al-ba'isal faqir. Makanlah darinya dan beri makan pula orang-orang yang
sangat membutuhkan dan sangat fakir. Nah ini jamaah haji yang disebut pula al-hadyu. Mereka menyembelih al-hadyu. Adapun selain jamaah haji, maka mereka juga diberi kesempatan menyembelih udhiyah pada tanggal 10 juga. Pada tanggal 10. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa namanya? Udhiyah. Jamaknya dohaya. Ya. Adapun jamaah haji apa namanya? Al-hadyu. Nah, jamaknya adalah hadaya. Ya. Tata cara dan syarat-syaratnya itu hampir mirip. Hampir mirip semuanya. Ini amal kedua. Amal ketiga pada tanggal 10 itu adalah al-halqu awit taksir. Mencukur habis rambut kepala atau memendekkannya. Walaupun al-halqu lebih afdol dibandingkan at-taksir. Ini amal ketiga. Amal yang keempat adalah tawaf al-ifadah. Ya, yang ini merupakan tawaf rukun haji yang dilanjutkan satu paket dengan sa'i. Satu rangkaian dengan sa'i. Ya. Ini disebut pula tawaf ziarah. Tawaf haji ini disebut tawaf ifadah, disebut pula apa? Tawaf ziarah, karena mereka seperti seorang yang berziarah. Nah, mereka setelah membersihkan badannya, ya, bersih semua, dicukur rambut kepalanya juga, bersih sudah, mereka jamaah haji bergerak dari Mina menuju Haram untuk tawaf lanjut sa'i ini tadi. Setelah itu selesai, mereka kembali lagi ke Mina untuk melanjutkan mabit di Mina. Makanya apa? Mereka kazair, seperti orang yang kunjung, datang kembali lagi ke Mina. Nah, inilah empat amal besar pada hari yang An-Nahr tadi. Yang sebelumnya ada apa? Malam harinya ada mabit di Muzdalifah, yang itu malam tanggal 10 pula. Nah, karena inilah disebut Haji Akbar. Sehingga Haji Akbar itu ya Yaumun Nahr itu. Ya, Yaumun Nahr tersebut. Nah. Ini alasan pertama, kenapa disebut Yaumul Hajjil Akbar. Yang kedua, alasan kedua adalah untuk membedakan Al-Hajjul Akbar dengan Al-Hajjul Asghar. Yang itu adalah umrah. Ibadah umrah itu adalah Hajjul Asghar. Nah, Hajjul Asghar bisa kapan saja, bisa berbarengan dengan ibadah haji. Adapun Al-Hajjul Akbar, ya ini, di tanggal 10 ini tadi. Nah, ini juga untuk menepis anggapan yang muncul di sebagian awam atau mungkin banyak dari mereka yang menyatakan bahwa Haji Akbar itu kalau tanggal 10-nya bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Berarti kalau bertepatan dengan hari Kamis, maka bukan Haji Akbar. Ya, makanya mereka bilang, oh ini hajinya Haji Akbar tahun ini. Ya, kenapa? Karena tanggal 10-nya tepat di hari Jumat. Lah tahun lalu enggak, bukan Haji Akbar. Kenapa? Karena tanggal 10-nya bukan hari Jumat. Nah. Padahal enggak, padahal setiap tahun ya tahu Haji Akbar, tanggal 10 itulah Yaum Al-Hajjil Akbar, karena mayoritas manasikul had dilaksanakan pada tanggal 10 ini. Nah, sekaligus kita selain jamaah haji, tanggal 10 itu juga ada ibadah besar, yaitu salatul id. Ada salat idul adha. Ini untuk selain jamaah haji. Adapun jamaah hanya sibuk dengan amal-amal besar tadi, gak sempat mereka melakukan salat idul adha. Karena di pagi hari mereka ada di Mina posisi. Ada di mana posisinya? Ada di Mina. Mayoritas ada di Mina. Sehingga jamaah haji tidak melaksanakan salatul id. Apa boleh? Boleh. Kalau memang bisa mengatur waktu. Ya, ini dari Mina berangkat dulu ke Haram, kembali lagi. Kalau memang bisa seperti itu. Nah. Tapi apa? Mereka tidak wajib.
Kewajiban atau masyru'iyah salatul Id Idul Adha adalah untuk selain jamaah haji, untuk selain jamaah haji, sehingga para jamaah haji tidak perlu berusaha payah untuk melaksanakan salatul Id. Karena ada sebagian yang repot-repot susah payah ngejar waktu, sehingga apa? Mengorbankan ibadah besar. Karena ibadah besar Jumlatul Aqabah itu ya, al-asl adalah setelah terbit matahari. Boleh sebelumnya bagi yang punya uzur, yaitu orang-orang lemah dan kaum wanita, diperbolehkan. Ya. Nah, ini ada yang ngejar salatul Id sehingga dikorbankan Jumlatul Aqabahnya qablal fajr. Ya, qablal fajr. Nah, ini kalau orang yang kuat enggak boleh dia. Atau orang yang mengiringi orang-orang yang lemah baru boleh melempar. Tapi kalau yang kuat enggak ada uzur, enggak boleh dia. Dia tetap pada al-ashl, yaitu apa? Ba'da tulu isyams. Nah, karena dia berupaya ngejar, akhirnya apa? Disiasati Jumatul Aqabahnya pagi sebelum fajar, karena supaya cepat langsung ke haram, salat Id di haram. Langsung tawaf. Nah, baru kembali lagi, lalu cukur, kemudian kembali lagi. Nah, kalau sampai mengorbankan ini, maka tidak, tidak betul. Karena apa? Salatul Id bukan kewajiban para jamaah haji. Nah, yang patut diingatkan, dan dengan ini insyaallah kita akan mengakhiri kajian kita di siang hari ini, adalah bagi setiap yang hendak berkurban, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal dzul hijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban atau berudhiyah, maka hendaknya dia tahan rambutnya dan kuku-kukunya, yakni jangan dipotong, tidak boleh dicukur. Ya, dalam riwayat lain, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Jangan dia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya sampai dia menyembelih. Ya, ini diingatkan bagi yang ini. Waktu terakhirnya siang ini, kalau memang nanti malam ternyata sudah diumumkan 1 Dzulhijjah. Ya, yang masih ada hajah untuk mencukur rambutnya, rambut ini meliputi rambut kepala dan rambut yang lainnya di jasad dia. Ya. Maka dan kukunya masih ada hajah, segera dibersihkan sejak sekarang. Karena kalau sudah masuk Dzulhijjah dan dia sudah memang punya niat kurban, maka sudah enggak boleh. Kecuali masuk Dzulhijjah namun belum ada niat. Belum ada niat, maka labas, dia enggak terkenai kewajiban ini atau syariat ini. Ya. Dia terkenai kapan? Begitu dia punya niat. Misalnya awal Dzulhijjah belum punya niat karena memang belum ada rezeki. Ya. Baru dia berniat, ada karena ada rezeki baru tanggal 5. Alhamdulillah ada uang cukup untuk membeli ya, satu kambing atau 1/7 sapi misalnya, atau satu sapi bahkan. Ada rezeki. Nah, sejak itu dia niat. Nah, sejak saat itu dia terikat dengan aturan ini. Iya, dengan aturan ini. Barakallahu fikum. Ini yang perlu kita ingatkan. Kemudian ya ikhwan, juga sedikit tambahan adalah diingatkan dengan berlakunya takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak berlaku sejak tanggal 10, sejak tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan lanjut 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang ini dengan suara keras. Dengan suara keras. Ya. Ini mungkin sunnah yang mungkin agak terlupakan bahkan di tengah-tengah kita, yaitu al-jahr bit-takbir.
sejak tanggal 1 sampai tanggal 13. Yang ini disebut takbir mutlak. Dan yang kedua takbir muqayyad, yang itu setiap selesai sholat 5 waktu, yang ini berlaku sejak sholat fajr tanggal 9 sampai sholatul asr tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga tanggal 9 sampai 13 itu berlaku dua takbir. Ya. Tanggal 9 sampai 13 itu berlaku dua takbir. Tanggal 1 sampai 8 satu takbir. Takbir mutlak. Tanggal 9 sampai 13 berlaku dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat